0: pat mapit ka. Jarene. Eh iya Mama Dia, pagi Mama Dia.
1: Mama Dia.
0: Bareng Kang Agus Pilar. Jare ngono ora lah.
1: Pemarisa.
0: Jare Buide ora lah ngonyong mendem.
1: Oh. Budemot ya. Sok ayu.
0: Mendem kangen apa Bu Ide mendem kangen ya. Ya wis. Iya iya iya iya kan mendem kok mendem mendem kangen. Iya, mendem kangen ya.
1: Kangen Pak Mas Bu Ide kan.
0: Ya. Wah. Om Kas sore jos mek bake Mama Nadia weh. Om Kas nyublok ya. Iya. Yo.
1: Spesial buat Mbak Ria ya.
0: Iya,
1: keluarga.
0: Cari kok. Cari Bu Ide udah mendem kangen tapi apa enak.
1: Ya lo bocor menyakin.
0: Iya, walah duis. Kapan
1: sih? Buat tang mantan ya.
0: Ditolak mentah-mentah ya, kian yang Bu Ida ya.
1: Ya
0: kue. Ya cari Mama Lani kau yang sawi melerok kayak kue orang ya Kang. Cari Mama Ikma. Oh sudah biasa ya.
1: Biasa.
0: Oh pimen. Oh Mama Hasa tidak arin dure. Wowung mbak nyong gendangnya pada nyelarak neng kucing ya kucingnya akeh neng ya.
1: Oh, iya.
0: Iya kue.
1: Masik, ya.
0: Kucing kucing kadang kayak kue ya. Ya em pak ya. Pak Asik ini Bu Roni pagi Bu Roni oh, Bapak Asik ini yes.
1: Iya
0: Kang Parjo. Spray.
1: Orang mantan juga ya.
0: Iya mantan sing ini maning akeh nemen mantannya.
1: Ya, ya, ya,
0: oh.
1: Ekstranya buat balikin para para.
0: Ya. Yo kamu karprek lah. Aduh baik.
1: Gua suruh meyakin. Tidak boleh
0: berantem. Kamu terberat. Ambu baik ya. Kamu tak ambu baik.
1: Ya begitu aja ya Mbak Dea.
0: Begitu aja Kang.
1: Ya terima kasih atas waktunya.
0: Iya Kang Parjo.
1: Mohon maaf tidak ada salah-salah kata. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Parjo yang ada di Karang Malang ya. Ya, Balan Estara Paramon jangan lupa hari Minggu ya. Hari Minggu ketemu. Ini sudah hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya di rumahnya Mbak Siti Soimah ya. Yang ada di Tonggara ya di acara pertemuan rutinnya sebulan sekali ya Pak Guyuban Radio Stara Paramon ya nanti sama acara santunan ya. Iya jangan lupa tanggal 12 dina Minggu ya. Tempatnya neng umay

0: cari apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Pit, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah dengar gitu?
1: Yeay, ya jelas lah, pernah dengar. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio, juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya iya iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes. Loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu hasil dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 130.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Ya, dilanjut lagi ya buat Balanestara Paramon ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya. Terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampek 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo.
1: Halo,
0: halo. Selamat pagi.
1: Dangdut
0: saporete nemen gubrak nih. Ya Kang Doli, lagunya apa Kang Doli? Lagunya apa? Apa yo? Lah wis sampean Bu Kori. Ah, selamat pagi Bu Kori. Bu Rini, pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
1: Rini bareng Mbak Pramudio.
0: Terus Mbak Feby Belpas ya. Iya. Iya. Terus buat siapa lagi? Kang?
1: Le, jasak rajo. Mensak, jam lebur sak.
0: Ora bisa wes. Ora bisa mlebu jasak rajo mah kapiran ya. Iya, kapiran wes. Iya, terus buat siapa lagi, Kang?
1: Le, wow. Tiba-tiba
0: pada iya.
1: Sawang bareng bahasa ada ya. Ya Gustin, Mas Kita.
0: Iya, Teteh. Mama dia raup, Kang, raup. Raup, Kang.
1: Ngiler durung gue Gustin. Gue jeng Robi aloke. Bolo-bolo gila.
0: Iya.
1: Andoko Kang Samsul.
0: Iya. Terus apa lagi?
1: Ami Bakar Madu,
0: Ami Bakar Madu, Umi Laila ya. Terus
1: Mbak Ardina Bakana. Bapak Siki.
0: Puji Mahmud.
1: Puji Mahmud.
0: Bang Alex.
1: Bang Alex.
0: Bang Jai.
1: Bang Jai Pagi.
0: Mbak Ilah Tower. Mbak Ilah Tower.
1: Tower di Jenar Jaya.
0: Mbak Ilah Tower, duduk Uwer. Ilah Tower.
1: Di Mbak Ia.
0: Iya. J.
1: Mama Nadia. Pasti di Amrul juga pasti.
0: Amrul ya.
1: Panes Manes.
0: Iya.
1: Mama
0: Ani
1: juga ya, Mama
0: El. Anis, assalamualaikum, Mbak Ria, waalaikumsalam, Bang Jai, ya.
1: Siapa?
0: Bang Jai, Jelani.
1: Gambreng pagi.
0: Mbak Wartos Tegal, pagi Mbak Wartos.
1: Mbak Wartos.
0: Pagi. J.
1: Di gue, Miss Bertito.
0: Ya. Mama Hilman. Iya. Jengat no. Iya, sehat alhamdulillah, sehat Anis J. Kang Ibni Abdillah ya. Terus iya Andi Pagian Ten, pagi Andi Pagian Ten. Iya, Herika pagi Heri ya. Terus
1: Heria pagi.
0: Heria
1: siapa sih?
0: Herika ini yang lagi nonton TikTok ya. Oh, live TikTok J.
1: Mama Sira ya.
0: Yo.
1: Mama Silmi ya, turut berduka cita.
0: Iya, turut berduka cita untuk Mama Silmi, mudah-mudahan diberikan ketabahan. Iya, ikhlas gitu ya. Iya, bolak-balik iya. Rumah sakit ya, Kang.
1: Seminggu persis langsung ya.
0: Iya, bolak-balik Kak wis suwe ya, bolak-balik ya.
1: Iya. Aku nelpon dina apa kan?
0: Iya.
1: Yang Kartina. Pakai yang mudah-mudahan tambah
0: sih. Amin. Iya.
1: Mama Kiwi, Mama Wajah.
0: Mama Nita Bengle, pagi Mama Nita Bengle, Nji.
1: Kang Parto Bebe.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Terus
1: gue Ami PMJ ya.
0: Iya.
1: Lagunya gue
0: apa Kang? Mama Winda, pagi Mama Winda.
1: Lakabannya Windol.
0: Iya.
1: Ya, ini Jurogan Empang, Wonapa Kumis, Pak Gek. Pak Gek Gambir, Pak Rokin.
0: Iya.
1: Pak Gek, Kang Wiryo, ya Pak Gek.
0: Mama Lani Triopese, Kang Doli.
1: Iya.
0: Sapa maning? Iya, Mama Nadia, Mama Nunung Kalinyamat, Sugeng Rawuh. Selamat pagi Sugeng Rawuh. Iya.
1: Denil Tari Dungteh. Demut ge bolos apa mangkat?
0: Mangkat to.
1: Oh, mangkat bolos.
0: Bolos e Mas Sabtu wis dicup po.
1: Oh, wis dicup.
0: Iya. Sabtu wis dicup. Oh, ke Sabtu bolos. Mesti bolos.
1: Kemis bolos
0: juga. Ora. Ora, Sabtu ae mangkat wae ngomong mangkat ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ayo poso ya.
0: Heeh. Ki lagune apa ya, Kang?
1: Lagune iki apa sih iki urung?
0: Urung. Ya, penyaring nanti apal ya, mesti Sabtu bolos ya. Ya apalah ngerti jadwalnya. Iya, Mama Abila pagi.
1: Mama Abila pagi. Sabtu bolos, Sabtu bolos.
0: Iya.
1: Bener lah orang papa wis.
0: Iya, ki lagune apa Kang Doli? Kang Wisnu Banjaran pagi Kang Wisnu.
1: Banjaran pagi.
0: Iya.
1: Kuwe wis lah.
0: Mama Lani mudun nggo gentenan suwe
1: temen.
0: Iya, Mas Lui, makasih Mas Lui, terima kasih. Apa lagune apa lagune? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagune apa Kang?
1: Lagune
0: Mas Lui, terima kasih. Sambal aduk. Oke, oke. Kawin. Jarene Budi kawin kontrak bae, Kang.
1: Kawin kontrak.
0: Iya.
1: Kawin kontraknya karo sapa?
0: Iya, nyambu ya. Apa ki lagune si Dene
1: yen? Iya, kawin kontrak kan wes.
0: Kawin kontrak ya. Wes. Iya, pan kontrak pirang wulan. Kawin kontrak ya. Iya. Oke.
1: Ya.
0: Iya, makasih apa Kang. Kayak jare Bu Demut, makasih. Ke Bu Ida ngirimin nomor Paramon, ngirim apa sih? Ke lagi nggo live ya. Orang bisa tak buka lah. Iya.
1: Iya
0: wis. Iya. Oh, ngirimi apa dong Ibu Ida? Ki ngirimi gambar apa? Ya Tante Melvi, pagi Tante. Nggih. Lydia Ratna, halo Mbak Lydia Ratna.
1: Manes-manes Mama Suri.
0: Ibu Nenyong esok sore awan bengi ngringokane Paramon. Sip. Nah, iya. Esok sore awan bengi ngringokane mukur Paramon tok. Sip. Nah, iya, sip pokoke ya. Yo, Mama Yanti, pagi Mama Yanti. Mama Yanti nang kae yo, Macan Ucul. Nah, gebar tumbas habu top. Ya, sip Mama Yanti. Salam dua kapsul. Iya,
1: Ya. Wong ireng ya.
0: Yo. Iya, Kang Jenal Jait. Iya. Yu Marti Kang Sarno. Yo,
1: Cinerere ya apa ya?
0: Simpat kiriban Mbak Siti Soimah. Mbak Siti Soimah nang kawasan Tonggara ya. Yo Kang.
1: makasih.
0: Yo. Ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih ya ada Kang Doli. Halo pagi Balane Sara Paramon.
2: Dan di Desa Porete.
0: Saporete men.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipun ngabarin Mbak Ria.
0: Sehat.
2: Sehat-sehat ya.
0: Sehat.
2: Ya.
0: Sehat ke Pandian.
2: Alhamdulillah benar.
0: Ya.
2: Dari ya.
0: Dalam Bapak Uya. Apa lagu nih?
2: Dile cantik. Channelnya simpati ya. Kepunyaan Irwan.
0: Iya, apalah mikir lagu nih?
2: Cantik.
0: Cantik.
2: Iya, judulnya cantik.
0: Coba ya.
2: Simpati.
0: Coba ya.
2: Nyanyi Irwan.
0: Irwan ya. Iya. Cantik. Cantik mana sih? Gak ada i. Cantiknya.
2: Ya kita sih ngembang mau nen Arabik tapi.
0: Iya. Gak ada. Gak ada. Iya.
2: Ya.
0: Gak ada.
2: Lah kak.
0: Iya, yang lain.
2: Tapi apa ya
0: lagunya? Cak apa?
2: Gok Dewi Persik Jawa.
0: Dewi Persik yang apa ya?
2: Apa ya Ma?
0: Apa ya Mama Uya?
2: Ya, Ma?
0: Apa ya Mama Uya? Apa ya Mama Uya?
2: Apa ya Mama Uya?
0: Apa?
2: Suara hati Cirin.
0: Suara hati Dewi ya. Persik ya. Suara ya, Dewi hati Dewi Persik. Oke okay, oke. Okay.
2: Salam ya, Mbak.
0: Buat siapa Bapak Uya?
2: Iki yo Kang Doli yo.
0: Heeh.
2: Ya.
0: Iya.
2: Demikian lah.
0: Terus
2: Mamalane ketinggalan Mamalane.
0: Ketinggalan wis kapiran. Kapiran wis Mamalane ya. Papan Uya sehat, Kang Agus lawatan.
2: Alhamdulillah sehat, Kang Agus. Para mangkat.
0: Iya.
2: Ditakonin dari ya orang yeah.
0: Mangkat. Uya asin ya. Kata uya, ya uya, uya asin, uya asin, uya asin ya.
2: Oh, nanti ditambah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Tambah kan asin.
0: Mbak Atun Kang Boim, pagi Mbak Atun.
2: Iya, Kang Boim bareng Mbak Atun.
0: Yeah.
2: Sehat ya Kang Boim.
0: Sehat,
2: ya.
0: Temen-temen.
2: Kang Tony lawatan apa ngono yeah. Ya? Mama Saada
0: bareng Om Awang. Bapak Uya, saya ki landep ya Mama dia.
2: Iya, Mbak.
0: Iya.
2: Itu dine dijaga sih, Mbak.
0: Jasa terus iya, maaf.
2: Oh, meninggal dina.
0: Iya, Kang Parjo.
2: Yang biasanya itu.
0: Kang Parjo.
2: Kang Parjo, gimana kabar?
0: Bapak Uya pimeno lemkelet. Ola. Kang Ibni Abdillah pagi Kang Ibni Abdillah.
2: Alhamdulillah cakiteng.
0: Iya.
2: Ibni Abdillah ya.
0: Yo. Mbak Sri Devi pagi Mbak Sri Devi, Mbak Sri Devi.
2: Oh, Sri Devi.
0: Iya. Upi pagi Upi. Iya.
2: Terus.
0: Iya antara
2: kawan
0: masing
2: lagi dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk ya. Papa Uya.
2: Papa
0: Uya, Mama Ikma.
2: Oh, Mama Ikma.
0: Papanya Uya apa? Kayak apa sih aku ora weruh lagi nang Kasuri nang mangkat to. Mama Ikman joget
2: banget.
0: Joget banget sih. Jadinya orang-orang kenalan karo Bapak Uya, Mama Uya. Kebumen hadir Kebumen. Kebumen Aito Afrida Mauli. Aito Afrida Mauli. Kebumen hadir.
2: Aduh akemun ya Mbak.
0: Iya budekmu sendure micin jare-jare budekmu ya. Sendure micin ya. Om Kasnuri Bapak Uya.
2: Om Kasnuri gimana kabar?
0: Orang satu ku Uya. Iya Ami bakar madu sama Umi Laila.
2: Ami gimana kabar? Ami ya. Bakar Umi Laila ya.
0: Iya.
2: Bapaknya Karisma apa? Bang Sahrul iya. Apa?
0: Mama Lani Atis Mbak Ria kue asennya nyala ya nyala. Kudu nyala
2: Aba
0: terus ke asem mah ya. Iya.
2: Terus apa maning ya?
0: Siapa maning?
2: Buka beda ewe.
0: Jawir cilok, cilok jumbo ya. Cilok jumbo hadir kak. Cilok,
2: oh, kan
0: cilok. Ya kue.
2: Cilok jumbo.
0: Nah kue duduk es teh jumbo tok tapi cilok jumbo. Ya nengen di posisi. Posisi buke nengen di ke Jakwir cilok nengen di ke cilok jumbo hadir. Ya. Purbalingga Alimas, Alimas siji. Purbalingga hadir. Purbalingga iya. Yeah. Oh, iya.
2: Ya, berarti ya.
0: Oh iya bener kok, Jawir Cilok, Jawir Cilok Tegal Selatan.
2: Iya bener. Pukul emas ya berarti.
0: Iya.
2: Aslinya Pandean kan, Mbak?
0: Oh, aslinya Pandean. Oh, iya. Berarti tanggal ini sampai.
2: Yang perlu kata Pandean, Pandeannya tanduk. Pantire mono tapi
0: berarti tanggal ini Mama ayo tanggal ini Mama Reganis pagi Mama Reganis.
2: Oh, Mama Reganis kenapa?
0: Iya.
2: Peng tuku cilok ya, Mbok.
0: Iya.
2: Cilok
0: iya, rane pe cilok jumbo ya gede opo men sih. Sami-sami kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reje
0: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Bapak Uya, Mama Uya yang ada di Kepandean ya. Ya Mama Lydia, selamat pagi ya. Sugeng rawuh. Iya, cilok jumbo Bang Jawir koncoku Mbak jebule kancane Sinan Tegal Selatan ya. Iya. Ali Mas Siji ya, ini dari Purbalingga ya, hadir ya. Yang sudah hadir di live TikTok juga selamat pagi Imam Novan. Selamat pagi. Iya. Terus Bimen Aito, Aito Afrida Mauli nang Kebumen. Nang kene beh ati sepor Mbak Rian Ji. Pada baik berarti ya. Iya. Imam Novan. Selamat pagi, terima kasih.

Halo yang ada di Kebumen, Cilacap, Majenang. Selamat pagi Bumi Ayu, juga selamat pagi Purbalingga. Selamat pagi Tegal Selatan ya, Jawir Cilok ya wis. Enggak digolati wis ya. Digolati len ciloke iya. Jumbone sepira ya. Masih terus di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal sing dangdute sapor.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh iya, di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
0: Iya, ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh iya, sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
0: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
0: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
0: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
0: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
0: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
0: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Duda Paramon goyang dangdut.
1: Iya Paramon goyang dangdut. Ya dilanjut lagi ya. Happy Asmara ya dalam liane ya sudah digoyang goyang goyang. Asik. Ya yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo pagi Balan Istara Paramon. Halo. Halo.
2: Sapo rete.
1: Nemen. Alhamdulillah kabarnya baik sakrajum.
2: Alhamdulillah.
1: Ah, sampun sarapan dong.
2: Oh, ya,
1: iya.
2: Sehat ya?
1: Iya, sehat alhamdulillah Bu Sri Miam Cakra. Selamat pagi Bu Sri Nopel. Pagi Nopel, iya. Agis pagi Agis ya wis karepe wisakrajum ya. Yumarti Kang Sarno. Selamat pagi Yumarti Kang Sarno. Wa to karo emak. Iya, Trinil Mbak Tari Dungteng. Mbak Siti Soimah yang mau jadi tuan rumah ya Mbak Siti Soimah sakwaras ke tokennya Bu Ida sakwaras
2: Bu Ida.
1: Sakwaras
2: sehat Bu Ida.
1: Waras ya sehat, Bu Ida. Sutarno Ibu Suratmi sak Ibu Suratmi Umi Ii sama Umi Dine
2: Umi,
1: selamat pagi emak Umi Dina.
2: Oh, Umi Dina. Baik Dina ke, Dina Rebun.
1: Iya, Mama Lydia pagi Mama Lydia. Mama Uli pagi Mama Uli. Cekelan sing kenceng sak, bukan melurut maning. Ya sebagai biasane ka, jasa keraju mak lelep terus ya. Iya. Ya.
2: Heeh.
1: Iya. Wah iya.
2: Wartiem.
1: Sehat ya Bu Rini ya. Iya. Sehat.
2: Kang.
1: Mama dia wit mau lutak lutik ke bisa nalak aben. Kang Jenal Jahit. Uwer pagi uwer. Kang. Iya. Sebaiknya Kang Wisnu penjaran. Mane pingsan, cari mane ngonong, cari mane pingsan melurut ya tala ini sing kenceng.
2: Mane
1: pingsan seruduk tuh liwis. Bisa cari ini melurut ya tala ini sing kenceng. Maya gue sak. Iya maksudnya, iya kan, gue kan tak sensor segitunya macamnya. Maya gue, tala ini sing kenceng sak. Ayah gue. Bu Suratmi non. Iya sehat Ibu Suratmi nonton lab sambil ngopi sambil dengerin radio. Iya marem. Iya kupingin. Eh?
2: Bu Suratmi.
1: Pacetan nih.
2: Iya.
1: Iya pacetan nih ngeringok kena eh. Kupingi aring radio, pripatnya aring lab TikTok ya marem bleh marem. Cemilan nih. Iya, sampe takon-takon temen sih barang anak cemilan. Ya sekarep-karep ya. Ya apa-apa, pokoknya pengen ngopi. Tok lah kopi ben ya Kang. Apa kek? Iya, wong sugi terus. Nah iya yang. Nah iya, seneng ya wong sugi terus ya. Bu Sri aku lagi sarapan karo nyawang Mbak Ria sak.
2: Oh,
1: iya. Iya.
2: Ya
1: kowe. Cari mana pingsan camilannya cari kacang ya nong.
2: Kacang.
1: Kacang. Kacang apa mape? Kacang. Mana pingsan mah? Kudunya diseruduk iya mama. Dia pagi mama dia nonton
2: dia.
1: Ibu Suratmi kepo jasak ya Mbak Ria
2: oh,
1: kepo ya Bu Suratmi. Iya kayak Bu Suratmi ya jasak kepo nemen pancen ya ya, ya. Iya Ahmad Albar pagi Ahmad Albar iya Mama Ikmah Eden Mama apa Ikmah. Waras
2: Mama Ikmah lagi Eden
1: iya cari Bu Mira wek Papa ini karisma. Iya gue bisa nih bunyi cukup weka. Iya gue. Iya. Kuen Dian, kerungu mana Megi sih? jarene kukon dicekeli ayo kowe. Sudah Wirat pagi, sudah Wirat. Iya. Oh, Bu Mira ke jare sak sudah jadi sak. Ibu Mira di sapi pisang ijo gede-gede nemen sak. Wah.
2: Pisang apa?
1: Pisang ijo.
2: Pisang ijo.
1: Iya, pisang. Iya, sak surah jadi sak Ibu Mira disiapi pisang ijo gede-gede men. Weka weka, om berarti miki weka weka terusane miki sing pisang ijo gede-gede, gede-gede nemen. Eh, kan anak pisang ijo sing mateng. Emang ayat ijo? Yo rala. Lah saiki ambon ijo, kaya sarinten ijo.
2: Ya ana pisang ambon.
1: Sari. Ya ora apa-apa karep-karepe. Oh, judule ke pisang, pisang mateng. Nggih, wong siji iki kaya ngejekar ribut pancen iki kudune dapakane ke Bu Mira ke. Wong siji iki sing lagi online kudune dapakane ke Bu. Walah dalah, jan. Cang-cang. Iya jare mane pingsan. Jong mane pingsan tak sejen nyancang jen sing dicancang sing ditaleni nih ya aku iya ngebrok mana pingsan mah ngejake ngebrok sak iya bisa sih kok kan ditaleni jari ya gue Mbak Atun meam ceker bisa ribut sih sak lo gue kan mikir ngomong ya Bu Mira nah ngomong gedang ijo ya berarti mentah ya belum tentu nyatanya sarinten ijo be mateng manis
2: karena kalau
1: gedang sarinten mateng yor yor apa karep-karepe oh sene sampean protes garin Jawa Bika eh Mama Lydia bareng Bu Ida ya bahasnya gedang Mama dia Mbak Ria suwe-suwe ngodor haha ya iya memang gak ngodor sih nyok asini mingi sepan style kalem ya pan style kalem jebulane pancen wong kiye gawe nyong ngodor ya Kang Jenal gedang kemaning Kang Jenal seruduk ya maaf mana pingsan gebrak ndeng gebrak ndeng dinong mong mana lagi ngingser pring nah iya gue ngebrak neng pringan ya lah gue Mbak Tari dong ana jasak mlebu ya gawe kaku sung iya Mbak Tari misalnya Budi jadi gedang lo nyut sak
2: ya gedang lonyut sih mana kok Budi
1: iya di gedang lonyut enak sak gedang lonyut sak gedang lonyut enak
2: ya begitu lo enak kok
1: nyolak pimen sih kan Jenal Arifin sampai ngomong apa Kang Jenal jelek wis tua apaan nih sing tua apaan nih sing tua oh maksudnya gedang lonyut kayak gedang tua ayo iya iya sih memang ya dong wis tua ya lonyut ya sak
2: iyalah
1: iya ya sak nyong mata kon jasak sih lo nyut apa ora paling enak gedang gembur ya Cri Bu Ida paling enak gedang gembur
2: enak mana mikir lo nyutnya gembur
1: male pingsan bukan iya male pingsan bukan anak gedang mencolot gedang jasak wis lo nyut aduh Mama Nadia pagi iya yeah. Pagi, kok dongnya tekani sayang pagi sayangku, pagi sayangku, mamas rajum, iya mamas rajum, mamas rajum, Alima siji cari nyimak baiklah nyimak, iya nyimak sing purbalingga, iya, we Alimas inji, Alimas siji, Mbak Ali tembok, Mbak Ali jasak ta senengai gedang, kreas jasak sing kuning kuning coklat. Cari ayo poso obrolan macam apa ini iya bu gara-gara gedang ayo poso gedangnya jasak iya Bu Ida tidak kayak aduh kayak gara-gara
2: gedang Bu Mira
1: gara-gara gedang
2: Bu Mira
1: Jal Ahmad Albar sing enak gedang. Nah, gimana nih? Lah, bisa nih arah mono kabeh sih wis ah, bah. Mane pingsan maning. Waduh. Mane bisa ngomongnya gedange? Iya. Mane mbae kok tak seruduk kok. Iya, heeh. Iya, Mbak Wika. Iya, heeh. Iya. Gedang ijo, ya Bu Mira gedang ijo.
2: Paling gedang ijo.
1: Bu Mila tawa gedang ijo kowe sa gedang ijo.
2: Iya,
1: yo. Ya, Mama Lydia nyong seneng gedang susu, Mbak. Wah, jasak rajum.
2: Lah sampean duwe susu namanya gedang susu.
1: Ah, ayo poso mani ngebrak wis, ngebrak. Yo ano Bu Sri. Bu Sri jare gedang bitung, Mbak Ria.
2: Gedang betong takune.
1: Bu Ida, paling enak gedang apa? Jawab dewek. Ya, iya. Wak lemu.
2: Ibu Dor. Nang pinggir sumur.
1: Sing duwe andeng-andeng?
2: Nang pinggir sumur.
1: Awas temen sih.
2: Ya iyalah, ngurus pisan ben ngawas.
1: Awas nem. Oh, kaya cari di main, cari Bude. Jasakan orang deh untuk gak di main gedang lonyot, ya.
2: Iya, Bude. Lonyot banget.
1: Iya, Kang Jenal paling enak gedang kampleng, cari sak.
2: Kampleng gedang.
1: Mama Lydia, suduk Mama Lydia, ya. Wah, aduh. Aduh.
2: Iya.
1: Ya cari Mama Lani ngonong sakrajum.
2: Amen.
1: Ya jasa kami di foto ragelem dewek bari ya. Cari mbokan di foto wajahnya kayak sakrungan ya, kayak sakrungan. Ya kayak sarungan ya, kudu sarungan tapi sarungan ya. Makan sakrajum, mangan mangan semprong karo gedang ijo.
2: Terus?
1: Dewa po cakep ngonong.
2: Hah?
1: Mangan semprong karo gedang ijo, cakep.
2: Terus
1: jasak wis ompong, pengin bojo loro.
2: Astagfirullahaladzim. Sing ngomong sama Bapak-bapak.
1: Mama Lani.
2: Mama Lani mah bojo kena Mama Lani apa?
1: Kang Teddy, jadi Kang Teddy paling gedang paling gedang masak weh, paling gedang mas. Ibu Suratmi, ya. Mbak Yen ana jasak rajum peramun rame ya.
2: Ya,
1: iya wes Bu Ida jasak dong. Jasak dong mandeng sing dhuwur nganti ing sor ya kowe.
2: Iya iya lho. Heeh. Ibu Deroja ya. Sudah dengan.
1: Aduh. Ya digandinge, digandinge ning dhuwure katon ya sakrajum ya. Iya. Iya digandinge ora umpetan.
2: Kecuali umpetan nang wong.
1: Iya.
2: Kerisane ora wer.
1: Dong umpetan ya angel lho sak.
2: Oh,
1: iya.
2: Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya apa ya Sak?
2: Apa sih Mbak?
1: Iya, apa sih nyewon ya?
2: Untuk siapa Mbak?
1: Untuk siapa?
2: Iya.
1: Mama Ikma pengen Bu Mirais. Wengi Mbak Nia ora gelem Mbak Ria. Wah, mana nih? Ya weruh ken weruh kena kora Budek Mut. Iya, undeng-undengnya warora, nyobora waro, dengan ibu demo tengen di, kayaknya dengan ibu petan kayaknya sak. Mulanya bu, ini borang arti kan berarti kan dengan ibu petan ya sak. Arbu Daroja tak memang undeng-undengnya orang umpetan ya
2: tuh.
1: Iya, dong bu, dong bu demo tak dengan.
2: Kenal.
1: Undeng-undengnya, iya lah. PA-ne pada nang nomor si jinelen lah. Iya wes nggak kabe baik. Iya wes ngebrak ya. Nang nomor si jine ayo, Bude nang nomor si jine ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos terima kasih. Ana jasak rajum pimen manean dengan denge. Mana banyak. Bangkit sate. Halo pagi bangkit sate. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dan dute saporete
1: nama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Semangat dong. Dung.
3: Lagunya
1: Pak
3: Umkas. Kisinan 2 Mbak.
1: Kisinan 2.
3: Iya.
1: Kisinan 2 ya. Oke.
3: Salam sehat.
1: Amin.
3: Terus yang sepatnya masuk ya Mbak.
1: Nggih.
3: Ibu
1: Syuhada.
3: Ibu Syuhada. Terus Bapak Uya.
1: Mama Uya. Iya.
3: Kang Doli ya.
1: Akil pagi Akil. Untung Pak Untung.
3: Pak Untung Ibu
1: Pak Sri. Pak Untung uduk nang moga juragan sate.
3: Oh, mantul ya.
1: Iya.
3: Terus mawana Bu Ida Martolo yo.
1: Iya.
3: Karo Limas Kandi ya, Mbak.
1: Limas Kandi betul.
3: Iya, terus Mama Lani.
1: Iya.
3: Karo Dene Dede Gani Kanteng. Terus nggo Mama Nadia. Mbak Esya, Mbak Eva, Mbak Pepi ya, terus Mbak Ima, Mama Ikma, Tiga Darah Manis,
1: Tiga Darah Manis sih,
3: banyak, terus Wong Irene, terus Kepurin ya,
1: Piono,
3: Peter,
1: Yol,
3: Kak Akbar, terus
1: Ranis, yes.
3: Jepaki,
1: iya.
3: Demon, Omega.
1: Miki cesak lajumnya guna apa ya? Untuk siapa ya?
3: Iya. Terus Ayu Poso.
1: Ayu Poso.
3: Dan Nenatin.
1: Iya.
3: Omajet kerosak mbak kedebuk.
1: Omajet kerosak kedebuk makbuk. Iya.
3: Jadi jahit ya.
1: Kang Cina jahit.
3: Iya. Terus amat ganteng ya. Iya.
1: Iya.
3: Lanjut tengok.
1: Iya.
3: Imam Cakra, Mama Bila, Mama Birde, Susanto, Mbak Ijan ya.
1: Iya,
3: Mama Dea, sangat spoiler.
1: Iya.
3: Siapa?
1: Siapa?
3: War, Mbak.
1: Iya.
3: Iya, Mbak. War. Terus, Bude. Siapa mana? Mama bilang, Mbak.
1: Mama bilang, iya. Mama Dion. Iya, Mama Dion. Om Dion, pagi Om Dion. Ya, terus
3: baca
1: lagi. Lani, pagi Mama Lani. Om Kas, semangat. Wih, kaya yang
3: katon.
1: Orang semangat, wih, katon. Orang semangat. Mama Lulu, Mama.
3: Mama Lulu.
1: Mama
3: Rizky.
1: Mama Lulu.
3: Mama Pingsan. Tisno.
1: Anje.
3: Papa Remaju.
1: Anje.
3: Peketu. Saya Lobo.
1: Anje.
3: Terus Kang Kopidin.
1: Iya.
3: Kang Jonjan. Kang PM.
1: Anje.
3: Terus Bunda Siti Penggelam. Mama Ayu. Mama Yola. Mama Lutugre juga.
1: Iya.
3: Bad Daroja.
1: Ibu Daroja.
3: Daroja.
1: Iya, sing dia andeng-andeng ya.
3: Iya, andeng-andeng ya. Manis ya, Mbak.
1: Oh iya.
3: Andeng-andeng ya. Wah, Ato.
1: Wah, Ato karo Mak.
3: Iya, Jumarti Kang Sarno.
1: Mama Eci. Pagi Mama Eci.
3: Mama Eci.
1: Mama
3: Tante Melbi.
1: Iya, Wartiem.
3: Wartiem, Biman Jem.
1: Wartiem, sarapan mie rebus karo lontong,
3: Iya, wes, aku pengen sarapan.
1: Mama Winda, pagi Mama Winda.
3: Mama Winda
1: kali Bunda, Nek. Sinok ya, Sinok, iya, Ibu Supeni. Ibu Supeni. Ibu Supeni, ya.
3: Terus Umi Ii.
1: Umi
3: Ii.
1: Umi Ii, iya.
3: Iya.
1: Mama Dia, pagi Mama Dia.
3: Mama Dia, aku spoiler ya.
1: Mangsur Wong Latu hadir. Mangsur. Iya. Wong Latu. Iya.
3: Mangkat toh kenalan kok. Kono Siti itu ya. Tonggar ya. Iya. Minggu ya. Pirang Dina Maning ya.
1: Ke Jumat. Ke Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ya.
3: Iya. Petang Dina Maning.
1: Iya. Ketemu ya.
3: Iya. Terus Maningnya ngomong Habibah.
1: Ela. Ela Gondrong. Ela pagi Ela. Ya
3: lanjut.
1: Bunda Oka.
3: Bunda Oka.
1: Selamat pagi Bunda Oka.
3: Grogol ya.
1: Grogol. Betul ya.
3: Terus Maningnya.
1: Bu Hodija. Salam dua kapsul Bu Hodija.
3: Dua kapsul ya.
1: Iya.
3: Terus Nyak Nur Kanti.
1: Nyaknya ya.
3: Pak Warkona Mbak Kode. Mama Merah Mbak Murni. Mbak Am ya. Siap kebelan. Kebelan. Dina Tongor Ila Kupat. Terus Mama Asna Jengatini.
1: Iya.
3: Mama Kiwi Kang Sabu. Cuma Wajrah Kamisa. Mama Ning Mama Yom. Kamu Taro Dokodo. Mama Not Bapaknya Karisma.
1: Iya.
3: Burawani Bapak Sikin. Mbak Nung Satu Karo Mesto Idine. Mbak Aat Ustina Riri Seka.
1: Mama Hidia. Iya, pagi Mama Lidia.
3: Mama Lidia,
1: ebel.
3: Lanjut deh, Kak.
1: Siapa Maning?
3: Tante, apa ya? Leo, Eka, Leoni ya?
1: Iya, Mami Tika Leoni.
3: Iya,
1: selamat pagi.
3: Well,
1: siapa lagi?
3: Mana? Budhe Eravana.
1: Budhe Eravana.
3: Iya.
1: Cicasem ya.
3: Ambil Parmadu Melela.
1: Iya.
3: Apurton Kang Aryo Kang Doli. Mbak Atin Amar Kanapi. Ojiya Putra ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Mama Cahaya. Pagi Mama Cahaya.
3: Mama Cahaya nonton.
1: Nonton. Nonton.
3: Terus Mama Ho, Mama Deden ya, Putri Kajen, Madam Rengganis ya.
1: Madam Rengganis, Pak Jabidin bareng Bu Bisri.
3: Bu Bisri, pagi. Dokapun Tewang, Ibu Meraputi, Garo Putra Krisna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, lima bidadari ini ya. Ajojo, Mama Lani, Terunya Ratu, Kang Piki. Terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citato, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agusti.
1: Bu Rini,
3: udah
1: mas Cep, Amrul, mau ke, ini jasak rajum ke mau pikir baik, kurang matang ya dikukus aku.
3: Mas Amrul, Mas Jidan, Om Oman, Om Lim, Abe Syahrul, Papa HM, HM, TW Kunti, Pak Teddy, Walemu ya.
1: Kang Ibni Abdillah.
3: Ibni Abdillah, Jisantoso.
1: Selamat pagi.
3: Kang Edi Dados, Prelep, Jiger.
1: Kang Edi Dados.
3: Kang Edi. Kau malam minggu Kang Sarno.
1: Iya.
3: Iya. Matangi bendera ya.
1: Iya.
3: Ya wis. Ya wis gua kabeh bae.
1: Wis gua kabeh bae.
3: Ya wis boleh
1: kok. Mariati. Pagi
3: Warung Mariati babakan. Sama Pak Mariati ya.
1: Iya.
3: Iya, kamu kesan no, Mbak.
1: Kamu kesan Mbak Rohyati. Ami bakar madu pagi Ami bakar madu. Mane pingsan.
3: Mama pingsan uwe.
1: Iya.
3: Sikurung kowe mene. Makul.
1: Mauli ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kabe wis mau kita
1: berdung.
3: Kabe bae setara paramon.
1: Iya.
3: Kepada sehat.
1: Amin.
3: Iya. Spesialnya ngombar iya.
1: Iya Dahlia. Dahlia Rosmala.
3: Dahlia Rosmala.
1: Iya alias Mama Ayak.
3: Mama Ayak ngendewa Mbak wong ngendewa
1: Mama Cahaya iya pada bawah Mama Ayak Mama Cahaya dan Dahlia Rosmala.
3: Ya dua.
1: Ya wes.
3: Kapurane ya.
1: J.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
3: Jos.
1: Terima kasih ada Kasnuri ya. Iya lagunya apa Miki ya? Aduh, Kisinan 2 ya. Iya. Eria ho ya ho, semangat Umka, semangat dong Risma. Iya Dahlia Rosmala ya. Alias Mama Ayah, alias Mama Cahaya. Aduh, ayu poso pipun si yuk. Gumpi ane nomor si jini kak. Wis ya ngantuk. Tapi main ngantuk ayo. Ya wis naiknya pinter ya. Wis mana cuita bus pagi mana. Main si yuk. Iyalah ngantuk lah. Kok ngantuk bae sih. Ladalah. Ya Mimen Bunda ini Nabil Mimen dek lah ya bocah lah Nadin lah bareng borong apa kie sekalian bay baku Leo ditumbas ya kayak toblek nemen kie bocah ya kayak mana pingsan mana cuita bus ya mana mama lulu ya pimen mana cuita bus wingi ora lep nong digoleti laka iya wingi ora mak iya pimen mana pingsan yu ora bolos ning mana ya ora demut bolos saya Sabtu mak iya kuis jadi jadwal tetap ya dina Sabtu bolos saya mbe yu bes kipi maksud Mbak-mbak maksudnya Mbak-mbak yuk bes maksudnya kayak gue makanya embe ya tambal ban poso 24 jam ya Mama Ayah jasak kabarnya sehat Mama Ayah mana cuita bus SBY bolos orang SBY-nan gue tah dong ayo budek ke orang SBY-nan mana iya gue iya pokoknya enggal dina nampani ya gue bisa embe nyung macamnya embe embek maksud deh gue Sabtu bisanya mana bolos pimen ma ya. Hiya. Pimpin
4: si Budhe mbulah, Bu Pimen. Lah macane benyong iki sekilas ya tulisane kan embek-embek ya, nyong macane embek kaya kowe. Pak Latif sing duwe pulo kodok e, Mas pagi Mama Siva juga pagi. Iya Pimen ayu, jatah bolose Sabtu manek kowe. Iya Pimen male pingsan embe-embe sing nang kandang. Oke siap. Iya Ma. Nyong iki maca asine macane embe ya, kowe jebule embek-embek Ma. Iya. Mane melu Sabtu aring karisma yuk. Iya ta dong aring karisma sore o mak. Iya dong awan nana sepor nemen ya. Iya bisa request sesal, bisa amu pagi, bisa dong. Apa yang gak bisa sih ya Ju, bolos Sabtu ya wis biasa. Iya bolosnya Sabtu ya. Ya wis Pimen si Budhe oleng sentimen dingnya orang meni sentimen Budhemu ya Allah. Nyong salah maca bi ya, nyong mikir ke ya, nyong mikir ure embek-embek ya. Terus kan memang embek-embek kan embek-embek ya, embek-embek ya kok. Ure melulah ure ja ure horak wis ora werta horak ya. Pimen Budhe dendam ya, ora dendam. Beda tipis kan, coba len tulis ya, coba nih nang omah anak kertas pulpen ditulis embek embek, coba ditulis embek embek kan bisa juga diwaca embe embe ya, oke kan, coba len, coba praktekkan, praktekkan, praktek jukut kertas pulpen ditulis tulisan embek embek kan bisa juga dibaca embek embek kayak apa sih. Embek embek embek embek ya, embek embek embek ya, embek embek embek ya, wis lah digoyang yuk. Mirnawati ya, untuk siapa? Iya untuk siapa Sakrajum? Jawab Sak. Dimensi Jinal Gentong. Halo, halo juga. Hola.
5: Halo. Tapi wedus lo kan huruf kan me.
4: Iya, embek. Iya, embek-embek. Tarik. Asik. Jalan-jalan dimensi Jenal. Ya nyung bengkel dina jalan-jalan. Darane ora jalan-jalan, jalan-jalan sing kene mengarep ya. Mengarep meneh-meneh ning ruang siaran. Sing ruang siaran metu jalan-jalan mengarep. Ria sing mengarep meneh-meneh jalan mari ning ruang siaran. Pimen enggal dina jalan-jalan terus nyong je ya. Ya sing ngarep memburi, sing memburi mengarep. Ane iku ya. Deden Nadin, Nadin, Nadin, Nadin, Deden Nadin. Ayah kowe Nadin, aduh belajar, adalah toblet. Hele, hele, hele, hele. Kenapa Bu Suratmi minggu bukan jumpa fan, tapi Pak Guyuban ya, iya Pak Guyuban ya, sama sih ya, jumpa fan tapi kecil-kecilan gitu ya kalau Pak Guyuban ya. Iya kalau jumpa fan besar kan banyak gitu ya. Kalau Pak Guyuban kan itu jumpa fan kecil-kecilan. Begitu ya. Beda ya. Beda kalau jumpa fan kan pesertanya di atas 700 ya. Kemarin aja 2020 berapa ya Kang Bawor? 22 ya. Itu 1000 orang ya. Ya kalau Pak Guyuban ya 100 orang ya. Iya, jadi beberapa 10 berapa persennya ya? 10% ya. Eh 10% ya dari jumpa fan besar. Begitu kalau jumpa fan besar itu sekitar 1000, kalau Pak Guyuban iya 100. Begitu ya. Di rumah siapa Mbak Siti Soimah, Mama Ayah neng Tonggara.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naro lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa

0: Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Music.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete ya. Terpukau Happy Asmara sudah digoyang-goyang ya. Yuk disapa ya. Iya, iya nyandak ya. Loro yang orang nyandak ya si Cibai ya. Iya tergantung. Tergantung. Halo pagi Balen Setara Paramon. Halo pagi.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Dangdute. Saporete ya. Saporete nemen. Nemen ya. Yo, ke ben nyandak loro ya berarti cuwi ledang.
1: Ya, aku lagune.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa sih lagune?
1: Ketemu mantan.
0: Ya. Walah, adalah rasane.
1: Iya.
0: Oh, salah tingkah. Walah, dalah. Ketemu.
1: Mantan.
0: Embu bae. Embu bae. Ya wes, wes.
1: Maria ya.
0: Yo.
1: Selalu. Lancar ya.
0: Iya. Bu Ida ya, lagi sibuk nandur kayak kangkung. Iya. Ara. Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Iya, Mama Nadia, makasih bes.
1: Iya, makasih juga mana. Mantep,
0: ya. Iya, Kang Halimi. Iya. Sugeng rawuh ana sugeng rawuh ya. Kang Jenal Jait.
1: Kang Jenal Jait.
0: Iya.
1: Terus ke papane Uya mamane Uya.
0: Iya.
1: Terus Mama Martina, Marina.
0: Aha. Tiga darah manis. Iya. Terus
1: sama Ari, Bapak Ari.
0: Oke. Oke. Ya. Yo. Mama Kiwi hadir. Ya.
1: Terus apa warna kalau pasukannya ngono kapi.
0: Iya,
1: Pasuk
0: pulang
1: Terus Mama Mita.
0: Yo. Bu Sri Mi Ayam Cakra Mama Lani sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yo. Ya wes men. Iya men bareng ben bisa bareng-bareng buka loro ya. Yo. Ya oke. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Ditigani sama Ibu Lani yang ada di kawasan Mojongagung. Halo pagi Balan Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutnya Saporete.
0: Saporete neman.
2: Candak.
0: Candak. Iya. Mama Lani bareng-bareng rasan ya.
2: Iyalah.
0: Ya.
2: Mau juga sih.
0: Ya kamu tar, pimen kan.
2: Bu baik kang.
0: Miki cari kamu tar kue miki dia nunggu Mama Lani. Suwe nemen kue mudon nenda lagu ne puter. Bu baik
2: kang.
0: Iya kamu tar tas lagi bu baik. Ami bakar madu umi.
2: Ami bakar madu.
0: Selamat pagi.
2: Orang berpu ya mi.
0: Orang kapiran.
2: Berarti orang apa ya?
0: Orang.
2: Nanggo
0: orang katokan
2: pe rongome katokan di situ.
0: Aduh.
2: Lagu ne ta.
0: Mut.
2: Maafkanlah ya, Kak.
0: Mama Bu suka cari mut.
2: Oh iya, Mama Bu.
0: Mut mene mut weh. Mene mut weh.
2: Paling-paling lah yang labruk.
0: Weh, mene.
2: Satu ya, Mak.
0: Mene weh.
2: Tergantung penyare.
0: Dak kok ana. Lah nyong ning Mama Bu saiki.
2: Jam biru.
0: Jam saiki.
2: Alah.
0: Bubai.
2: Orang mungkin.
0: Bu Ida, Bu Demut, mut.
2: Bu Ida, kangennya nemen sih.
0: Iya.
2: Nanduri kedong bos.
0: Iya, aku nanduri kerang.
2: Tapi bisa aku ke pasar biang kok.
0: Bisa pada ngandel lo ya, nganduri kedong ya.
2: Si, butuh nih.
0: Kangkung, aslinya kangkung.
2: Oh, ini ngomong kedong.
0: Ya kan, ini gak percaya. Iya, percaya nanemen.
2: Kedang lonyut di tandur.
0: Iya, kedang lonyut.
2: Kedangnya dari mangan ya, tak?
0: Pesek.
2: Iya. Iya.
0: Om Kasri bud-budan mut-mut.
2: Iya, keturahan kayak
0: kuriden. Bu Sri mut-mut permen.
2: Iya, Bu Sri ayam sakra.
0: Piol, Bu
2: Demut.
0: Bu Demut sabun ngebom.
2: Apa?
0: Sabun ngebom.
2: Penyaruh, aku mau rupa ngebom. Penyaruhnya tukang ngebom, Piol.
0: Jangan jahit, Pak.
2: Bukan ini guyu sih, kerasa.
0: Ya orang ada pengen guyu.
2: Aku mau orang tahu sih.
0: Ya ada pengen guyu, daripada nyong nangis.
2: Ya orang, kita kerasa.
0: Nyong nangis, tabannya angel.
2: Neng ketemu aku kayak orang ping 10 ya orang ngebom.
0: Nyong nyong nangis. Tambahnya angel, sukanya guyu ya kue.
2: Sayang kue, ta.
0: Iyalah coba, mau nangis.
2: Orang tak kue nangis ah.
0: Orang sanang neng, wes. Ora sanang.
2: Di helm minta pok sandal.
0: Aduh.
2: Kalau punya maafkan lah ya.
0: Saya Bu Ida gedang.
2: Iman.
0: Gedang randuwe Bu Demut.
2: Kangkung ya.
0: Iya mulanya gedang orang duwe. Apa Sahrul?
2: Kok gedang sing apa maksudnya?
0: Ya Bu ya gedang temen anak. Oke, Bu Ide
2: sono gedang lian.
0: Jatuh sare. Apa salah Bu Demut sing tambah bu luar ader.
2: Adur. Be aja ya ta. Ya. Kok sampai ya Bu Ide?
0: Iya.
2: Kok totok-totokan gedang ya.
0: Iya, cius kita tunggu Bu De.
2: Iya.
0: Bu De mah. Bu De mangkat to mah.
2: Mangkat to mah. Jam berapa sih mah?
0: Iya, jam saiki. Jam saiki.
2: Diundur wani kok.
0: Ya ora bisa.
2: Lah ya kok.
0: Lah Bu De pimen sih Bu De.
2: Ya kan dadah.
0: Iya. Kan suka yang tahu bulat.
2: Semangat kayak aku. Diundur apa?
0: Tahu bulat digoreng dadakan.
2: Bula?
0: Pimen, bulat-bulat pimen kan enak ya sing tahu. Budhe sarapan Budhe Mama Nadia.
2: Di dempiran.
0: Gimana sarapan semalam?
2: Aku sarapan setengah 8. Ki
0: siapa sih ya? 0781 ge awit wingi WA ora pas minaran jare mood omae nang endi sih mood weh. Omae nang endi sih?
2: Sama sih.
0: Iya nyum kurang hati lah karangnya.
2: Omae.
0: Iya omae nengendi takoni.
2: Iya nenggana lah.
0: Nenggana. Mau to aja atau mau to banget sampean?
2: Sudah tak mungkin ya.
0: Kalau mau ya. Kayak cerma mau
2: iya.
0: Istirahat balik wah.
2: Terus balik.
0: Iya.
2: Ya emang balik.
0: Bu Dema.
2: Semua kan anak pirang-pirang ya ta.
0: Ah bu boy.
2: Anak tabung.
0: Ah bu boy.
2: Anak beres-beres.
0: Dong Bu De. Kek, dong urung papung ora gelem ketemu.
2: Iya, Ma. Singkongnya singgong, loh.
0: Dalem dan ya, Mama.
2: Kuat rewel.
0: Mama Lydia pagi, Mama Lydia.
2: Iya, Mama Lydia pagi.
0: Mut.
2: Ya.
0: Mut Ayu, Mbak Ria, Mbu ya. Siapa lah, Mbu lah. Ora ora pentak waleh nak sampai.
2: Kuri jawa pun ora kok.
0: Iya, oh.
2: Kampang ora ya.
0: Oh iya, wes. Ora.
2: Lagu ini mikir ora.
0: Awalnya mikir, maaf.
2: Maafkanlah
0: Mirnawati ya.
2: Iya.
0: Mirnawati. Ya, wes.
2: Spesialnya kontak.
0: Wes.
2: Supernya ngobolong ya.
0: Iya, wes.
2: Oh, wes.
0: Wes, semuanya baen.
2: Sekali ya, Pak Mudun.
0: Ya, mula Pak suruh gena lah.
2: Ayo. Waalaikumsalam.
0: Ayo posoran di lagi apa? Ayo mangkat.
2: Mangkat.
0: Oh, mangkat mokat.
2: Satu absen.
0: Ya wis manalah.
2: Ya
0: wes. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
2: Yo
0: Jos, matur nuwun Budi Emot ya yang ada di neng kene ke. Ya wes maafkanlah, ditunggu saja. Wala, dala. Ketemu mantan. Rasane, karuan apa ora karuan. Batari, ya wis mudun Batari awet mau. Iya lah, pe wis mudun awet mau nemen jeh ya. Iya, golati ya. Semudun awet mau.

Imens sih kudune seret ya kowe. Seret paling tambahi mam gemblong tekek kok tambah seret budhe. Oh ya, jero nemen jero. Halo, wis iya. Imens sih Wirat ya jarene ngene du. Ketemu mantan ratane salaman pucukan tok ya anak. Apa sih kowe sing ari salaman sepucuk ya? Iya. Rasane pimen Wirat, piar-piaran ora Wirat. Jawab, jawab le, Mas Wirat. Iya, dong ketemu mantan. Iya, atine piar-piaran ora Mas Wirat. Jawab le, jawab. Jawab ora jawab. Orang belum jawab, jambak ya, jambak na wa jambul, jawab, jambak na ya sudah Wirat ya. Caranya budhe, ya untungnya be gelem salaman ya tak, walaupun sungkan madep ya.

hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada Pimensi Wirati ya yang ngetik orang jok-anjok. Nggak grek tok. Ala dala. Assalamualaikum dari Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Mbak Sada, Kang Parjo, Budi Emot, ada Mbak Am, Kang Suri, Mama Kiwi, Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja, Balan Estara Paramon ya. Terus ada Mama Anjeli hadir ya. Salamnya kanggo Balan Estara Paramon KB, spesial buat dia yang selalu ada di hati, sehat selalu nggih. Matur nuwun buat penyiar duplateting jos. Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir. Salamnya buat Balan Estara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Budi Emot yang ketemu maning tah mending aku melayu. Iya, aku melayu balik. Iya, yang ketemu maning tah mending aku melayu balik kayakku. Yang bubay. Semua sabrang neng harkit, salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Mbak Feby Belpa, selamat pagi ya, sudah hadir Mbak Feby. Terus anak siapa maning? Ada siapa nih? Aduh mana sing dalun dandul lah kayak ayo latane kayak kila la aja nyendul di set. Nah lagi kok macam wa kadin dalun dandul baik. Salamnya buat semuanya, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran semasa berawis ya, Mbak Feby Belpas wis, Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya. Selamat pagi sudah hadir Kang Kustoro, selamat pagi sudah hadir. Bagus Dewek, selamat pagi ya sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balane Pak Ramon, spesial buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, terima kasih ya. Terus ada siapa lagi? Kamis begitu bareng Mama Hilman ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Pak Jabidin ya, assalamualaikum Pak Jabidin sama Bu Bisri di Randu Gunting. Salamnya buat Cecak Lajum, ada Kang Parjo, Om Kasturi, buat Mama Wiwin, Kang Loli, Mama Kiwi, Mbak Eni, Mbak Nia Pangka, buat semuanya saja, Balan Estara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Bu Roni Pepasikin Setu ya, selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi dari Mama Rizky hadir. Selamanya buat Balan Estara Paramon, semoga pada sehat ya. Untuk Mama Dea singkas liburan yang Bali, buat Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia, terima kasih ya kemarin bersama enak oblok-oblok kayak cucutnya mantul ya. Buat Kang Paju, Om Kasnuri, buat Cecak Lajum, ada Om HM, ada Bang Al, Kang PI, Kang Adi Dados, ada Kang Untung, Kang Udin, semoga pada sehat semuanya. Spesial untuk Mbak Ria, semangat sehat terus ya Mbak Ria, terima kasih. Ada Mbak Mutrika Zen di kawasan Sidamulya, salamnya untuk Abah Sahrul. Terus buat Cecak Lajum, ada Ami Pekar Madu, ada Mas Peter, Kang Ibnu Abdillah, Kang Ozi, ada Kang Furkon, Kang Kasri, buat Kang Parto, Kang Kofidin, ada Kang Paljo. Spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi, dan Reza ya, untuk Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Yanti, assalamualaikum Mbak Ria, Mama Yanti. Iya, ini sudah beli Habu Top lagi. Salam sehat ya. Iya, sudah beli Habu Top yang isi 200 kapsul ya. Ini belinya di apotek mana nih? Ya kayaknya paling dekat kalau dari Mama Yanti itu di apotek Ben Sehat Harjasari ya. Iya, wes salam sehat buat semuanya nggih, Mama Yanti. Terus ada lagi halo dari Mbak Ila Tower yang ada di kawasan Jatirawa ya. Hadir sampai buat Mbak Am, Kang Doli, Mama Rani, ada Furkon, Om PM, ada Kang Paju, ada Mas Akil. Spesial khusus samping belakang depan rumah yang setia merengokkan Setara Pak Ramon. Terima kasih buat yang siaran. Iya tangganya Mbak Ila pokoknya tangga ngarep, tangga mburi, tangga kiwa tengen. Nyetelnya Pak Ramon KB, jan jos lah. Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Umi Ii sama Umi Dino hadir. Ada Kang Sarno Yumarti hadir. Selamat Kang Gotrinil, Mbak Tari. Terus buat Mak I, bareng Wa Ato,
Mbak Lisa bareng Kang Agus, Jasok Rajum ada Kasturi bareng Mama Wiwin, ada Kang PM buat Abah Sahrul, Papa HM ada Mbak Siti bareng Mas Tejone, ya buat balane Paramon semuanya, semoga pada sehat semuanya, mentoknya Kang Gowa Mas Sarno ya, semoga ingat akan diriku selalu. Ya iya ingat Mas, ora ingat lah bojone lah kepriwe ya. Tapi areng guyune apa lo maksudnya kiki pipen. Coba. Di platet jazz. Nyumarti serudung kok nyumarti. Iya selalu ingat ya Kang Sarno. Iyo sama istri tercinta ya harus selalu ingat ya Kang Sarno. Mama Uli, selamat pagi hadir Mama Uli. Terus ada Kang Wisnu di Banjaran juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Atun, Kang Boim, selamat pagi sudah hadir. Embu baik Kang Boim, embu ya. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Ibnu Abdillah yang Wonosobo, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Ali nang tembok, selamat pagi sudah hadir Mbak Ali. Ada Mama Ikma, selamat pagi bareng tiga darah manis deh hadir. Selamat buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Wartiem, selamat pagi sudah hadir Wartiem. Mama Winde, selamat pagi sudah hadir. Bunda Oka, selamat pagi sudah hadir. Ada Warung Mariati juga selamat pagi sudah hadir. Kang Adi Dados, selamat pagi sudah hadir Kang Edi. Grup Telap Jeger, hihi, sing lebih balik sing Jakarta ya. Iya, Jasa Kerajum, pagi Jasa Kerajum. Ada lagi halo, assalamualaikum Maria dari Najib di Debong Kulon yang punya Singgi Cuk Motor. Salamnya buat Kang Jinal Jait, Jasa Kerajum, ada Mbak Nurul, ada Kang Sugeng Rawuh. Salam spesial buat Kang Gombak Ria. Makasih. Assalamualaikum Bong Ireng, hadir sampai buat semua balon Istara Paramon. Sepersangai buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Ria, semoga saya selalu ya. Terus ada Kang Halimi, Dangdutnya Saporete temen. Assalamualaikum Mbak Ria, salam buat semuanya saja balon Istara Paramon. Terima kasih buat yang siaran. Ada Mr. Gotrok nang Pemalang hadir Marian J, Mr. Gotrok. Ada Mama Kiwi, selamat pagi hadir Mama Kiwi. Iya, Sugeng Rawuh, selamat pagi assalamualaikum Mbak. Salamnya buat Najib, Jok Singgi dan semua balane Istara Paramon. Buat Maria matur suwun, semoga Maria sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya. Terus ada Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Piol, selamat pagi Piol, sudah hadir Piol ya. Ada siapa lagi ya? Assalamualaikum Jinal Jaya di Debong Kulon nyimak ya. Iya, semoga sehat bahagia selalu semuanya balan Istara Paramon. Terus buat Jasok Rajum ada Mbak Nia, Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis. Ada Kasnuri, Mama Ari, Bang Al, Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, ada Eka, Kopidin. Terus buat Kang Agib, ada Mbak Am, Mama Ikma. Buat Kang Paljo, buat Banes Manes, buat Om HM. Ada Najib, ada Najib Cok ya. Buat Umi Ii, buat semuanya saja balan Istara Paramon. Juga untuk para pelanggan-pelangganku, makasih buat yang siaran ya. Uwer, pagi uwer. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir Mama Nadia. Mbak Sahrul, pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Tari Dungteng, selamat pagi hadir. Mbak Tari, Mbak, lagu judulnya apa? Mbak tulung Mbak ngomong ning radionan Bewis Mbak, judulnya Maaf kanlah dia ya. Iya, Mirnawati duet sama Mega Mustika ya. Lagune jare Budimut gawe gulu seret ya pancen ya. Iya. Assalamualaikum. Pagi Mbak, ada Albar di Debong Lor. Salamnya buat Kasori Budimut, ada Jejak Raju, ada Ahmad Ganteng, Mama Lani, Kang Duli, Ami Bakar Madu, Abah HM, buat Kang Channel Jahit, buat Ahmad Ganteng, Mbak Febi, Tata Agustin, buat Balan Istara Paramon. Iya, buat Balan Istara Paramon KB tetap selalu jaga kesehatan biar bisa berangkat paguyuban di Tonggara hari Minggu tanggal 5 Juli. Terima kasih buat yang siaran ya. Nanti Kang Ahmad Albar nanti hadir lagi ya, Kang Ahmad Albar ya. Mama Ayi Bengle, selamat pagi ya hadir Mama Ayi Bengle. Salamnya buat Balan Istara Paramon. Spesialnya kanggo anak putuku, semoga sehat-sehat saja buat penyiar. Makasih ya. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi ya, Bunda Siti Bengle ya sudah hadir. Terus anak siapa?
Assalamualaikum, salam kenal dari pendatang baru, Amran Zakaria di Pesalakan Adi Warna, Mbak Amran. Amran mah iya. Iya, oke, wong lawas kayak Amran ya. Tapi temen nyumul mani Amran ya. Amran Pesalakan Adi Warna. Salamnya untuk Mbak Susi, buat Rik Wasni, Bu Artene sing lagi ngocet tahu. Pagi Amran, lamo tak jumpo ya Amran. Assalamualaikum dari Kang Suri, Mamah Nai nang kali soka hadir maning Mbak. Salamnya kanggo Kang Suri, Mamah Wiwin. Terus buat Mama Neng, buat Abah Aim, ada Kang Mukhtar, Kang Pajo, Mbak Leha, buat semuanya saja. Mbak Lanistara Paramon ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ya Mbak Tari, wis Mbak Nyopan mangkat ya Mbak Tari, hati-hati Mbak Tari, ketumben mangkat ya awan-awanan kayak mengkononnya. Ya wis. Ya Mbak Lanistara Paramon ya, sampai di sini saja. Pimen si Budi durung diwat, saya harus dibusek. Alah bubalah. Bulah ya pimen si Mbak Tuni abceker. Ya Mbak Atun ya, kewes lodot-lodot ya Mbak Atun ya. Ya wis. Ya, salah ngetik apa salah apa. Ya wis ya, nyongai permisi ya Balanistara Paramon. Makasih yang sudah hadir ya, yang sudah setia merungokan. Iya, 6-10 pagi nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Saatnya Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, dangdut saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: ya lagu ne makane rumah nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumah nabain patas paramon taling saporete.
0: Betul, paramon taling saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik.

0: TK, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, pantesan jendengan esi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.
1: Ya anak mbak penyo.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yati dan Bapak.
1: Pas Ripa, awet mau kemurep, boy kayak boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong rai nora katon, matanya rusak liku nembe kajoke no.
2: Berisik boy kang, wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
1: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
2: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
1: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
1: Aja nyerah, Pa. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
2: Iya, Kang. Yuk. Kater?
1: Oh, di, si caper. Kok naruh-naruh nyolak indon-indon mikato?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya

0: di Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Manufaktur Indonesia. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi.

0: 0852 0852 1939 Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, udah, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ndek kumat maning ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ndi, Kang?
1: Nang KUA. Ya nang apotek. Yo, tato kok nah Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tegunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pocokan.
2: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kan cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 88. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut? Kue arane La Nosta. Tiada guna lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00 awan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588,

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: alamat di Jalan Raya Damkiat nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngom

0: Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: rahasia-rahasianan. Kieh, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kieh, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
1: apa kayu?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
1: Oh, ya wis, menyang toko ah.
2: Sayang anak.
3: Mbak, umbas eot-eot, Mbak.
0: Mbak orang gawe duit cagaga.
3: Utang, Mbak.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jaki Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Waryati.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya RT 2 RW 9 Mintaragen, Jalan Citarum.
2: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
3: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapir.
2: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
3: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
2: Udah merasakan khasiatnya gitu?
3: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
2: Ngajak teman.
3: Ini dari Jakarta, Cilambon.
2: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
3: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nyuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Pramon dari Desa Porici. Baik, di kesempatan sore ini di Badang Dut ya, ketemu sama Bower sing sebelah turi cekipin. Di edisi Kamis ya, 9 Juli 2026. Baru akan temani balan ya Pramon yup di Depa Dangdut. Insya Allah tuntas jam 5:30 saja. Bagaimana kabar balan Istana Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin ya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online yup 3528-8661-45477 bisa digunakan. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan netulan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp masih online 0852-9919-9588. Baik ya, tadi sudah ada Fata Morgana ya, baik Rita mengalir jumpa kita kesempatan sore hari ini cekewir.

0: Bagi di kesempatan sore hari ini yang masih digong produk PT Denatur 35288. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat Kang Bawa di Pacang Jut.
0: Ambil berkas mana terkenas iso tuku beras.
1: Iso tuku jangkrik.
0: Ya, jangkrik go bawor. Iya, ning kene beras go bawor juga. Iya.
1: Karo kota.
0: Iya, bener.
1: Ah, nyemban jalok.
0: Ya kecebung bulung. Eh?
1: Masuk.
0: Iya, masuk. Nengger mana ra tahu masuk. Iwonge monitor.
1: Salam tawe.
0: Yo.
1: Mama Aldi.
0: Yo.
1: Monitor apa
0: wae? Oh, monitor cuma meneng, ya.
1: Udah sehat sih lek kelanceng
0: kok. Wah, sing ledes sing anu sikote.
1: Ya. Yo adon ya adon.
0: Ye.
1: Udah ana sehat kelanceng.
0: Yo, yo soalnya orang masuk gerbangnya, jadi gerbangnya dikunci mi, ngomongnya Bunda Rini.
1: Ini Pak Budiono.
0: Yo,
1: nanti pulbobo apa baju kalau bulu. Mama, Mama Nadia ya, Mama Nunung kali nyaman, Mama Ida Kaiman, Mama Uti.
0: Kang Bawor, Miki mung diglontor ya, Miki lagi rapat ya. Yo, Mama Uti.
1: Mama Uti wis. Ya. Ora mah. Kang Kasori bibir beban Kang Doli.
0: Yo.
1: Pinjaman lolo yo sing nasi tong wae jamu no masa kami satu sayang nih Intren.
0: Sony yang dari Kali Kangkong.
1: Iya Kang Kangkong.
0: Wur iki kiwir. Ya.
1: Mulalah jangan-jangan Mama Nur Mama Seri.
0: Oh, Sony kuwi maning wong di Padang tutup wadon kok nyeloke jangan pura-pura. Berapa yang Mansuro?
1: Orang
0: ngerti kata
1: lagi,
0: Pak. Iya, iya, kue tawang anyar mungkin orang ngerti ni. Iya,
1: Bapak okay. Lalu apa sahro manis?
0: Yes, melu nenek wong anyar melu nu bayi wis.
1: Iya, mandor lemah lah kemana lah.
0: Yo.
1: Apa kamari? Dari Dewi Kunti, Pak Tuti Gambir, Pak Kunti.
0: Oke.
1: Dewi Sejana, ya Lopi, Nyolopi. Lalu cita-cita tu dah mimin lancar. Ayah lokis. Bisa enggak KBB?
0: Oh, siap, siap.
1: Tadi kalau wong yone, Mama Lani Kang Paljo bantu diwong ngebebe.
0: Yo.
1: Ya, matur nuwun Kang.
0: Oke. Waalaikumsalam jumlah cincin. Bayu, terima kasih untuk kami bakar madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Bayu di belakang 6145477 di Sapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Di Padang Jut, Dangdut Desa
0: Pore. Nama.
2: Kabar saja, Jut.
0: Alhamdulillah, berkas waras teringinas. Iso tu, beras.
2: Alhamdulillah. Jadi yang ini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Seburam gitu lah. Kan request lagu nih, Air Mata. Air mata nih kita malah.
0: Air mata, ya coba dicari dulu.
2: Salamnya percaya pasang power tarung kita yang kini. Sehat selalu terus.
0: Ya, amin.
2: Terus mama Asma dan keluarga kita terus juga.
0: Oke.
2: Terus Papa Patio dan sepuluh ini terus buat sepuluh cengat ini
0: mencuri
2: permalam ini.
0: Siap.
2: Lebih cermat kalau ya presiden kesongi. Dalam mengakhirin ya perkara perwira
0: mengakhirin.
2: Dan tak kacung baru bisa wajib putih hati berbanyak kontrol batin.
0: Wer cikiwir.
2: Wer cikiwir.
0: Ya.
2: Mama saya perempuan sekolere.
0: Oke.
2: Sampai Saharul.
0: Yuk. Sampai
2: Rendi Pratama. Samparjo. Sampai Cang Ipnya-Pile. Terus buat Mama Siwi sangat sampai Kuring Tarsisi. Nampun-pun. Kami pakar masuk terbilalah hari Sianto sama Tris Kini. Nah, di Perjeng Rani, Kang Pokipi, Pandoko, Kang Desme, Kang Penji. Terus buat Kang Parto, Kang Isi Cedot, Wisanto Yong Tahu, Zair, Papa E, Mama Ari dan Papa Ari, Mama Renggani, terus buat Jeng Rupi, dan Cinta Tu, Tak Kusin, dan ini spesial buat Kang Pawon, dan selalu semangat terus. Coba spesial yang lain yang Mama Asma. Makasih ya Kang Pawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublah cincin.
2: Joy.
0: Baik ya, terima kasih untuk Kang Aryo yang ada di kita sekarang ya, ada Awon ya. Baik, di kesempatan sore hari di Padang Jut ya. Mohon maaf ya tadi siang ya rada dikelondor karena kita juga ada rapat ya untuk membicarakan nanti di santunan anak yatim piatu ya, yang dilaksanakan di Minggu 12 Juli 2026. Ya ini monggo silakan, masih ada satu atau dua hari lagi. Barangkali masih ada orang yang menjadi donasi ya. Terima kasih Mama Kiwi. Ini tadi tak jemput ya. Monggo masih ya, masih power, masih menerima. Mudah-mudahan amal dan ibadah ya panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mama Kiwi ya yang sudah jadi donasi tentunya.
3: Mama Kiwi ya, dir ke lagi umpul-umpul lagi iya pada mangan geng enek yang pawor
0: wala ya mungkin aku mono langkah umpul-umpul terus aku balik umpul-umpulnya ngumpul bagaimana apa wi makan kacang kedelai apa kacang tanah terus pada duwe kacang sedianane kacang jebrak ya gue mengku ngepang omong-omongnya kami saya tersayang wi maning ya. Miki ta ya wajrahmu tak aku nu sempat weruh miki ning gone ning apa ning sintren ya. Lagi pada jagong ya kowe. Lagi pada jagungan awan-awan biasalah ya ibu-ibu rumah tangga ya. Ya umbul-umbul ngomong apa maning?
3: Bakar kan ya iwak bakar.
0: Oh iwak bakar. Wedi. Iya ya miki ngomong jare Eka ya ngiwak bakar ya. Ya wes lanjut umbul-umbul wes lah. Bakar iwak bakar. Iya. Wes bakal sip nemen yakin jeng yo masuk. Iya. Selamat sore untuk Buti Neko yang di Pala 25 Blok B. Wanda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pebetan ya bersama Mbak Jeti di Warung Haji Ali Putra. Ya yo oh, matun. Yeah. Lawas nemen ya. Lawas nemen ora. Ya dulan ya macun ya. Terus Septi sing langsung dengkol ya sing lada si kute. Iya. Yeah. Karo manggut-manggut mangan antor Jatilawang. Ya dari ini bersama Pak Pramudiono. Yeah. Oh ya. Yeah. Ngelereni awak warung itu tutup ya wes ya bener. Oh, kesel lah ya. Ya Bunda Jeje yang ada di Danau Marih ya, saya selalu ya Bunda Jeje. Eh dan semua saja yo soalnya nyong kita germana orang tahu masuk jadi ngomongnya budar ini gerbangnya di bawa dikunci ya, ya. Muneng gerbang bayar di arti. Ya, ah.

Kang kanggo berseruput lah. Goyang halus Kang, ya wis ya. Mama Anissa kedokan saya. Halus ya. Kang Jenal Jai.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes.

0: saya lambung.
1: Oh, lambung juga.
0: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Labutop.
1: Iya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
1: 100 kapsul ya.
0: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih 2-2 ya.
1: Dua. Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang sama malam.
1: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotik Banjar Anyar, yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar, nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Yang rutin sapor ini. Ya tadi ada hujan gerimis ya, ada air mata. Cinta dalam derita, dan ada juga masuk. Ya menghiasi ruang dengar panjenengan Yoba 352888. Di sapa langsung, halo, assalamualaikum. Selamat sore di Badak Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Tesap Purete.
0: Naman-naman
1: Soplake Tesap Purete.
0: Ece kewir.
1: Tambah dari pagi gak ada yang siaran, kenapa?
0: Lagi rapat.
1: Oh, ya tapi pada sehat semuanya ya.
0: Ya, alhamdulillah. Yang
1: bawa juga sehat ya.
0: Oke, kan kegiatannya tinggal berapa hari. Santunan anak yatim.
1: Oh iya, ada santunan ya.
0: Yo.
1: Semoga
0: lancar, sukses ya. Amin, amin, amin. Apa?
1: Itu aja sebening embun ya.
0: Sebening embun, ki.
1: Dari Rica ya.
0: Moga.
1: Salam perdana buat Kang Bawor, barang cantiknya sehat selalu.
0: Yo, makanya ditelan dulu. Lah bener enggak?
1: Mm-mm.
0: Nah, Kuningan Tegal tuh jauh loh.
1: Ya. Terus Mama Kiwi Kang Sawut ya.
0: Yuk.
1: Ada Kang Albar juga ya.
0: Yo, siap.
1: Kang Doli juga ya. Bannya bareng Wong Irengnya ya. Ada Mama Tia juga ya. Kang Jeng Robi Mama
0: Yuk.
1: Atur lawatan Agus Kawe Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya. Om Kasnuri bareng Mama Lebetengnya.
0: Yo, Mama Uti.
1: Siapa?
0: Mama Uti.
1: Mama Uti juga sehat selalu ya.
0: Ya. Oke.
1: Mama Frida bareng Papa Fridanya juga ya. Jasa Kerajung Ibu Suhadanya juga. Ida Martoroyo, Mama Lydia, Mama Nanda Aburko. Ibu Rauni, Pak RT Wikin juga ya. Mama Ari bareng Papa Arinya juga ya. Ada Umi Habibah bareng Pak Degondromnya juga.
0: Siap.
1: Yu Marti, Kang Sama. Imam Curat, Tuhal Arobi.
0: Terelep Jeger.
1: Terelep Jeger, Kang Edi Dado, Sang Patu, Bang Pajo, Papa HM ya. Terus Ibu Rini bareng Mas Prawo.
0: Kang Uwer, Uwer, Uwer, Uwer, Ici Kiwir.
1: Kang Uwer, Ici Kiwir, Kang Uwer sehat selalu ya di sana, bahagia selalu.
0: Si siapa sih ngepil ke?
1: Apa?
0: Oh, salah kepencet, sorry. Yo.
1: Terus ada Mama Esaru, Mama Anisa,
0: Mama
1: Ratu juga ya, Mama Lani bareng Dede Galinya, Mama Ari bareng Papa Arinya si Rampok.
0: Yo. Sorry kepencet, Wer. Ya pan bukai sendulan. Mencet ini ngulur ya.
1: Dengan Tini juga, Papa Yu juga ya,
0: Pak Tini
1: juga ya. Terus saya ini dan Haji Teh Cita juga ya. Terus kami diantar bareng Mama Jenis Bonya. Ada
0: Bukti
1: Kajen bareng Pak Tamatnya. Ada Papa HM juga. Ini dan terus Kang Patu, Kang Parjo. Terus Mas Kamari.
0: Oke.
1: Andi Pagianten juga ya. Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga. Jengrani Kang Agib juga ya. Ami Bakar Madu bareng
0: Pemirannya
1: ya. Kang Abdillah, Mama Silmi, Mama Uti. Katanya Mama Silmi anaknya meninggal.
0: Iya, tadi aku lagi chat ya, siang habis ya, maksudnya habis rapat tadi terus langsung OTW sana.
1: Sakit ya mungkin ya itu ya.
0: Iya, sakit. Kemarin meninggalnya udah kemarin.
1: Oh, kemarin.
0: Iya.
1: Oh, ya semoga itu ya berduka aja
0: bulan. Amin, yo, siap, siap.
1: Ya, semoga Bismillah khatimah aja.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Semoga diberi ketabahan ya keluarga
0: semuanya. Amin, amin.
1: Kang Ibni Abdillah, Mama Silmi, Mama Uti, Kang Adi Santoso juga, Pak Cisari Timur, Pak Sari Pratama, Ibu Santo yang tahu, Abah Sahru,
0: Manisanya
1: ya. Soal Alobi juga, Kang Rosikin, Kang Handoko juga ya,
0: okay.
1: Kang Kasma juga ya. Yaudah salamnya buat semuanya aja deh.
0: Yo, siap, Pak. Siap.
1: Soalnya akunya lagi nelan.
0: Ya, tahu kelihatan dari sini loh.
1: Pas macam pas masuk sudah. Ya, udah aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh,
0: ya,
1: kesemungnya ketinggi gitu ya. Spesial buat Kang Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Makasihnya juga buat Kang Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Kang Bawor, makasih banget atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, Rupla Cincing. Baik ya, ternun bisa nganggu Agus Dino aja di Kuningan, kanggu kesetiaan anak kanggu gabung ke setara Radio Tegal ya. Baik ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajangdut.
2: Dangdut di seperti asal berkatu kan.
0: Waalaikumsalam.
2: Balene setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
2: Bukan cerita dusta, Kang.
0: Oh, bukan cerita dusta.
2: Ini kayak kuningan ya.
0: Iya, benar. Oke.
2: Wanita ya, perempuan ya.
0: Woman.
2: Yeah. Woman, kita gusten teh
0: yang kita. Oke.
2: Aloki cerobi. Terus tinda ya. Temoja, Omartiem si mengkerut. Manis dah sakit. Memarangkan di sini ngerong manis terus kayo loro nyiratu ane si loro aku ono samutra ya terus
0: perdana dulu ayahku sayang iya bener
2: iya perdana dulu kan bawa no angin semua selalu ya terus ketuk bisa mertolo dulu ame bakar madu milela ya terus ibu ini bupaya ngono
0: bupaya
2: ibu ini sama merdiono ya ame bel terus buat Utara NOP, Nopindo, orang suami juga ya, beli yang tahu, terus mau cari bu, kamu buat lemupan maring kang bambang si dapa orang pan kandibuan bu, buka apa hari kang, buka.
0: Anak-anakku wis siapa jenenge? Channel Gentong ni.
2: Lanjut ya Kasar Muti.
0: Mana channel Gentong?
2: Nomornya tuh. Kamar kantor Bang Sabun ya terus buat Malani Kaparjo Desati Purbowo Mariati Mariati Ardiansa ya Menulema Mintel-mintel-mintel terus Kang Amari Watri-watri-watri Mahardi Kamu Sotan Dorati terus Umi Hane Ibu Mira sama Karwa juga Mbak Korina langsung Umi terus Kang Ayu Jengerani Asuti Kang Nuri Wawin ya Kang Parto
0: Ubu
2: Kang Wali Dio terus Ibu Raja ini mana sama Pak Haji Mahfudi yang punya Udi Harapan Jaya Bunda Jeje juga lanjut Mani Mbak Yunita sama David ya dulu umpuh happy lho wawah saya ngepret ngomong ngepret ya terus woyah mari-mari ya kambang Dur Batun sampai harus manggi kumis sama Pak kumis sebenarnya terus woyah kawasan woyah Pandia, Papan
0: Nenguya, Papan
2: Nenguya. Oke. Mula siapa, kus-kus rebe. Terus, apa, apa, Jamiri ya.
0: Iya, benar.
2: Sama si Nenu, apainya, dunemen ke. Anu, kan, cendol. Orang kemani, berur, Kang.
0: Iya, bermani.
2: Iya, kan, ngeri ya. Terus, gue, lagi, kita tahu, Thomas Lipan, ngumpul, kan. Nama, nama, cendol, bahwa, gue, Kang Mutar, odong-odong.
0: Oke.
2: Yeah. Ya, terus Nasarno Jumarti Cipto Trenil Batari Tungkang ya Mari Pak Ima wes obalen secara kabeh
0: yo
2: kecerajum pas gue rumah bibo Kang ya
0: kan yo
2: ya wes obal eh wow kawasan cintulangan kayu kayu bener-bener dibuahke Kang buah pasang iya pandain ngumpulin ya sama terus balik secara kabeh Kang siapa selalu Kang Bawor semoga sehat selalu
0: oke
2: makasih Kang
0: oke. Waalaikumsalam, Tumlak Cing Cing.
2: Josh.

0: apa ge?
1: Iwak bakar, iwak pepes, iwak rebus, kopi manis, manis kopi.
0: Iya, Kang Boim. Ayo Bapak HM yuk yang punya kawasan Keturen. Ayo di kesempatan sore hari ini ya disapa ya. Sementara 4:50 waktu Indonesia bagian barat yuk disapa. Selamat sore Kang Bowo dari pendatang baru, Mas Abi dari Pipangka. Ya, prasangka dong di Glinding. Terima kasih Kang Bowo, Mas kembali. Ya, assalamualaikum channel Jai di Bongkulo nyimak setara Pramon goyang Cikiwir. Doa suci dong di Glinding. Ada Bunda Rini ya. Bersama Pak Pramudiono Kiwi sing lagi bakar-bakaranan iwak. Assalamualaikum Sony di Kali Kangkung, salam buat si Kentire Wilden. Ada Rasto, ada Towil, Atun. Jangan pura-pura dong ya, ini jangan pura-pura nanti kalau jam 6 di Dendang Dangdut Memory ya, kalau di Padangdut itu khusus bangsanya single lipstick-lipstick ya. Ayo, assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabar? Ya sehat tentunya. Temennya dong tak pernah ya, salam buat belapar sing apik-apik, spesialnya buat jandaku yang aku tetap kusayangi. Sebenarnya yang merasa saja mentoki grup terlap jeger, hihihi. Sing tetap rukun dan damai, matur nuwun Edi Dados di Kambangan. Bayu Mama Ikma dan Tiga Ada Manis hadir ya Kang Bawor, yang terbaik dong. Spesial ke Pak Banu, super spesialnya yang selalu ada di Haji. Makasih yang pegang bawar. Baik dia pada uwer-uwer hadir, terima kasih. Ada Mbak Atun, Kang Boim juga hadir. Assalamualaikum, mas sore, mas bawar. Salamnya buat Najib, Jok Singge. Dan semua panen setara Paramon, semoga semua sehat, lancar rezekinya. Matur nuwun mas bawar, setara Paramon, dangdutnya seperti teman-teman ya, dari Kang Sugeng Rawo. Ini piyayi ini asalnya kau Sukoharjo ya, podo-podo satra ya, darah wetan ya, masuk gengwa rawo ya Sukoharjo, Bawore Sragen, tempatnya Bawor kecamatan Masaran masuk geng rawo ya. Baik ya, sebening emun tak pernah, ada juga nanti bukan cerita dusta, dan ada juga yang terbaik lagu nemes nyemeng-nyemeng kabeh ya, yo Bawore pan udut jisik masuk geng rawo ya, udut dulu, udut dulu.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porete. Ya, tadi sudah ada sepening embun, tak pernah ada juga, bukan cerita di usta. Oh iya, ada yang terbaik. Oh, sing duwe donasi sambil ngepel jadi. Oke, ya power ini lagi yang buri miki. Yo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Dut Dangdute Sapurite.
0: Naman cekewir.
1: Selamat sore juga Mas Bawor.
0: Yo.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Beras, alhamdulillah.
0: Yo.
1: Cuaca gimana Mas?
0: Cuaca ya terang benderang.
1: Berarti sudah jarang hujan ya Mas?
0: Iya, udah jarang hujan di sini.
1: Mesti sake. Mesti
0: aja
1: sama saya.
0: Iya, kalau malam atis kalau malam.
1: Oke, lagunya itu Mas, apa ya? Dana Asmara.
0: Dana Asmara, oke. Okay.
1: Iya, salamnya. Tapi waktu sudah mau
0: yeah. Ya, Mas. Oke. Okay.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oh, buat semua saja.
1: Iya.
0: Oke, yuk.
1: Terus salam spesial buat Panjenengan.
0: Kasih.
1: Anginnya.
0: Iya, makasih. Amin.
1: Kelancaran.
0: Amin.
1: Segalanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumbla cincing.
1: Jos.
0: Terima kasih sekali yo Mas Ibni Abdillah di Lereng Dieng Wonosobo. Ya aku asal ini pengen merepressing mana ngadem deo jebluk ya. Ngadem deo otak deo sing jebluk ya Mas Ibni ya. Cuma waktu lah benar-benar membaginya anda namun sayangnya ya. Baik ya Pak, halo assalamualaikum salam. Ya diulang kembali 6154777. Halo assalamualaikum selamat. Terus dia mungkin sinyal yang gak bersahabat ya, atau berbenturan di operator ya dengan yang lain. Ya biar dua kali pemanggilan dulu coba, nanti baru tak angkat ya. Barangkali you glo wis langka lagi, wis langka lagi. Halo assalamualaikum selamat sore di Padang Dut.
2: Halo Padang Dut, Dut di Saporo.
0: Naman. Oh iya.
2: Benar.
0: Yo.
2: Pas periksa
0: ya Pak. Ya, oke. Tong watuk ya. Ini apa?
2: Suaminya kejam ya.
0: Oke.
2: Suaminya
0: kejam. Oke. Suaranya aduh banget tuh.
2: Apalagi ya.
0: Iya benar. Terima kasih. Minamin. Waalaikumsalam, Dumla Cincin. Ya, Anda Madam Ringanis di Sitanggal ya, ada dosen Aldi di Dukuringin. Nanti kalau pada main ke Wonosobo tak kode Mas, biar bisa ketemu hehehe ya. Nanti pada main ke Wonosobo itu siapa saja? Orang Tegal. Ya Kang Ibni Abdillah. Maksudnya ya pendengar Setara Pramon, orang Tegal mau ke pada ke Wonosobo. Melulah wis tampil cuti. Ya. Baik ya untuk pendengar Setara Pramon ya. Oh iya, ya wis kode lah, kode. Nanti karo ngetes motor iki nganti teko Wonosobo ora ya. Baik ya, kesempatan sore hari ini. Ya, di sini ada sebatas angin. Angin ada Dana Asmara. Ada suaramu, ada juga suami yang kejam. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruangan dengar Panjenengan. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory. Jam 6 sampai jam 10 ketemu lagi di Paramount Show. jam 10 malam. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruangan dengan panjang, mengaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan segala yang terbaik untuk yang terbaik. Hari ini lebih baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon, Dangdut Jasa Polite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporiti. Pada season kedua di Dedang Dangdut Memori ia masih bareng Bawor dari kantor si Somblak Tur Ejegivir. Sempatan malam hari ini insya Allah tentu jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balonnya Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 61454477. Bisa digunakan, yup, sekedar tiap salam buat teman rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp online atau SMS online 0852-931-99588. Baik ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan ya, tadi ada Rae Bunga Desa, Gedung Tua Tak Sepening Hati, Anda juga apa kabar? Mengisi ruang dengan panjenengan 3528888. Sapa yuk pada Zabalo. Assalamualaikum, selamat malam.

0: estará ahí. Sinyal yang belum bersahabat. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Teman. Kemana saja dirimu?
1: Kemana-mana.
0: Ya, enggak kemana-mana ada.
1: Tapi
0: ya,
1: selalu monitor.
0: Oh, selalu monitor. Iya, ya, oke.
1: Okay.
0: Alhamdulillah berkah suara terdengar, iso tuku beras.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, oke. Okay.
1: Iya, paman pengen murung-murung lagu nih, lewat sisi.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Andaikan.
0: Andaikan ya, bertemu Tuhan.
1: Iya.
0: Andaikan, ya andaikan bertemu Tuhan ya.
1: Salam Kang Doli, Mbak Nia, selamat malam. Okay. Pak Mustar, para Mama Rohimine, terus Mama Selin.
0: Yo, siap.
1: Terus Mama Kiwi, Pak Sawun, Mama Wajra, Nok Marcel.
0: Yo.
1: Terus Mama Eni, Mama Kanisa, terus Mama Lani, Kang Pacu. Terus Mama Ikmah, Mama Nunung Kali Nyaman, terus Teh Rofi, Alokis, Teh Dewi Cendana, Teh Cinta, Teh Agusti, iya, terus Kang Pi, Mbak Rina, terus Handoko, Kang Sesus, Mbak Ani, Mbak Nisa, Mbak Eka, Mas Erwin, terus siapa maning Kang Kayo, siapa kami Bakar Madu, Milena, Bapak Ari, Mama Ari, Bang Nur Madu.
0: Yo, selamat malam Mama Nis dari Mama Anjas.
1: Oh ya, Mbak Eka, Mas Anjas.
0: Bukan, Mama Anjas di Tegal Harja. Oh, Tegal Harja berarti.
1: Selamat malam.
0: Di Moga, iya. Ikut Moga.
1: Oh, iya, terus Bapak Karisma.
0: Iya.
1: Mama Karismanya. Okay. Terus
0: yo KPP.
1: Iya.
0: Mama Elsa.
1: Oh iya, Mama Elsa. Selamat malam. Mas Jenderal.
0: Iya, Jenderal. Iya, Ahmad Yani.
1: Spesialnya sama Mas Bawar ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat, selalu semangat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama Anis yang ada di Songgom ya, ada Bah Yanto juga di sana ya. Selamat malam yang ada di Songgom. Sapaan dari Radio Setara Paramon Tegal. 6154177, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon Tegal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Setara Paramon dan Dite, Pak.
0: Teman-teman iki alhamdulillah bekas waras iso tuku beras.
2: Ya tak kaya Ami tuku jangkrik mau makan
0: jangkrik power. Ya manuke jenenge power kita. Iya bener, iya bener. Tapi sadurunge kei nama power ngomong aku dulu, diizin dulu. Boleh enggak? Oh, monggo.
2: Tenang royalti orang royan. Iya, orang kalian tenang royalti.
0: Iya benar, ya.
2: Iya, Kang Bawor. Iya, orang tenang royalti ke Ami. Iya, itu berarti orang papan deh.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, itu yang cangkrik lah.
0: Iya, cangkrik benar.
2: Iya, Mama Anis lah. Bina apa Ami itu Mama Anis lah.
0: Mama Anis, seandainya aku bertemu Tuhan.
2: Kenapa Mama Anis?
0: Ya, sholat kan bertemu.
2: Iya, Mama Anis. Aku pengennya lah, ini apa ya, misalnya gue di teman-teman ke Jumat ini apa ya?
0: Iya.
2: Pintu
0: tobat,
2: pintu tobat.
0: Pintu tobat.
2: Iya. Pintu tobat, bertobat, tak bertobat tak.
0: Iya.
2: Masih ditinggalan tobat tu, bisa tobat gitu.
0: Yap.
2: Ya, tobat tu juga bisa tobat. Mani toyam, toyam ayam tutu.
0: Iya.
2: Cecen
0: mani.
2: Ya, masih ditinggalan pintu tobat dia bertobat tak.
0: Iya.
2: Ya, tenang apa yang ngorong nak ida ela.
0: Iya, ela bener.
2: Ya, salam ya, Mama Anis. Aromatin
0: ini, okay.
2: Terus apa Yanto, Pak Pipin Pak,
0: iya,
2: terus ke kawasan situ ya sih, tapi siapa ya, Kang Erwin, Pak Eka,
0: Kang,
2: apa Pak Cudri Doran, apa Kumi, terus siapa Pak, terus Kang Sensun, terus Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mbak Nita,
0: ya,
2: terus ke Kang Rubi Tomal, Mbak Nao. Terus lanjut mani kok Mama Lani, Mama Kiwi, Jeng Robi, Wak, Iak, Wak Kuntet, orang-orang melepuh Wak Kuntet, Kang Edi Dados, HM, AM,
0: Terima
2: Ardi.
0: Oke.
2: Lanjut maning. Bos apa ya? Apa aku minta wajar pakai monitor, Pak?
0: Iya, benar. Ini
2: Pak kabar Pak Uya ngerok durung, Pak. Ya, anger uang dikerok meriang, tapi anger Uya dikerok only duit.
0: Only ya, ya, duit, benar. Ya. Uya dikerok.
2: Terus ya. Wakang mukar ting dua odong, odong, handoko, masam tul, tipen han, lepuhan. Lanjut maning, bosing lagi ngerok na, setara para
0: kontak. Oh,
2: ya, makasih yang gokang bawor, biasanya, permisi.
0: Yo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dula Cing-Cing.
2: Cocok.
0: Baik, terima kasih Mas Jasmat ya bersama Mbak Ani yang ada di Kelompok Punya Brebes. Mawar di sini didukung produk PT Denatur, solusi setting kita semua. Bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Ada Haputo Pramon Arab yang ngetop. Ada juga Vit Madu Betapedia, ada juga untuk kesehatan mata, ada Vitama. Minyak herbal serbaguna ya Sultana, ada juga Otipus ya untuk mengatasi demam tinggi atau sakit tipes. Ada teh moro minuman segar sehari-hari. Untuk penghangatan badan cocok di suasana cuaca dingin. Semua sudah all BBOM ya, Balenista Pramon. Baik, ya seandainya aku bertemu Tuhan, ada gelas retak, ada gelas retak. Dilas ya suara bisa, dilim ya tetap bocor, ya ancurin sisan ya. Gelas retak, ancurin sisan, war, ya ada pintu, taubat, ecikimir.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan isi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Ya anak mbak penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM.

Itu sebatas angin, alah ini bukan anak donasi, melas. Babor suaranya wis enteng, nemen wis enteng teng teng ngeblen. Suarane aduh. Toblak ya. Yes, untune wis garing jare untune garing. Suarane enteng.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutus Haporici. Sebatas angan, yuk menghiasi ruang dengar pancingan. Ada pintu taubat, ya ada juga tadi seandainya aku bertemu Tuhan. Ada gelas retak, ya. Iya, gelas retak ya, jari ngomongnya. Wes lem baru bae ya, nek gelas, lha nek atine retak pimen, ngurumani semudahkah itu? Iya. Ya, 3528888 halo assalamualaikum. Selamat malam secara para mon.
1: Dangdute seperti assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Balene setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Terakhir, Kang.
0: Hah?
1: Pinta terakhir.
0: Pinta terakhir.
1: Iya, air besok kasih ta.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya, bertara Kang Morke nang warung panjen dulu beli apa nak ping ando nang apa ke dine nang rumah
0: panjen rumah.
1: Iya, orang nunggu.
0: Iya, nunggu.
1: Iya, nang papa em nang warung.
0: Iya.
1: Lagi bungkus es. Iya, jual panjen dulu bang beli kan mana nang rumah.
0: Iya, maning bobai.
1: Ayo kayak
0: dia kan enggak mau. Ya wong mangan mie lontong lu, Bun.
1: Astong ro aja iki. Kayak penyiar suara wis langka pelas, Bu.
0: Iya.
1: Kayak berapa wonge, Bu. Astong ro aja iki. Kayak par wong dikerok ngono pan mangan di Jerman iki. Ya pengen dikerok tok ya.
0: Iya, mungkin TikTok we yakin.
1: Iya, kok kayak turunnya kayak gua kan suara dia dikerok bengong. Gua suwe nemen no. Gua
0: dine ada nemen kan. Iya. Ah, sih. Jakarta.
1: Iya, Jakarta lanjut dengan.
0: Ya.
1: Terus Bang Bawo no kan muter dulu ya. Terus buat tak ketuk-ketuk.
0: Oke.
1: Ya. Bapak dengan Nabi Ibu Rini sama Pak Jono. Ami bakar madu milela.
0: Penyiare suarane lagi digadek nih.
1: Yo, Bang Amrida sama suami ya. Terus putra satu
0: satu. Gadek nih malah ini suara itu digadek nih.
1: Iya. Itu kasar putih. Terus makanya untuk belakang stasiun ya mana yang abang-abang balemu
0: gak lemu
1: apa jamiri ya
0: iya apa jamiri
1: balemu ibu darun jarang pasal lili darun pasipun
0: iya
1: lanjut mani nanti dengerannya astuti ya
0: iya
1: umi anak
0: iya selamat malam Mama Anjas Tegal Harja
1: Mama Anjas salam kenal dari
0: iya
1: Mawaf
0: Mahim ketua turen we woman
1: Woman,
0: iya wanita.
1: Malah di kamar cuma
0: nanti
1: buku bawa mana di mana di Ardiansa, dari Pinor ya, Bormandele, mana mau kuburan Mandele, mitel kamari, yang main nama semua, ada dua Rosari, Mama Ardi monitor
0: mana? Yo monitor lah, main di makalem
1: ya. Arah Mama Suarit, apa ni lagi nunggu mama,
0: bolak balik drum. Selamat malam Papa M.
1: Apa Kang?
0: Mama Winda Kaliwlingi.
1: Oh, Winda. Iya, Winda Kaliwlingi.
0: Cari mengkonek ditebus normal mana? Iya, bener.
1: Iya, aku tebus yang kerok-kerokan.
0: Nah.
1: Mudahan ini udah sakit.
0: Iya.
1: Terus, gue kemarin ngerti orang-orang manis ya. Oke. Okay. Warti si menggerut.
0: Iya.
1: Tata aku sen, tata tidak. Tata mojang, terwati ya. Terus, Wai A, Jengropi A, terus, Halo okay. Juga pengaturan doko ya mikir bagus mamanya Tino Ibrahim mama mainin umpai nopal
0: mikir
1: monitor pak panjang dulu lah pengen nang orang rungu nang rumah
0: pancen gunane umres
1: bapaknya uya main umpai ini ya turun bapaknya kayak bahkan semarin no belakang stasiun gue bentaran ya
0: Yo,
1: nang dibalik eh bengi kae terus balik bengi yo. Wis balik kanggo aku kok ipan mangkat iki kang untung.
0: Yo.
1: Lanjut ya terus aku makewi.
0: Yo. Wir.
1: Yo
0: wir urus.
1: Wir ayo wir urus ta wir terus aku happy.
0: Yo.
1: Yo terus kas jelmet. Terus kae Kang Aryo Kang Uwon. Anu ya, anu mengenal. Anu,
0: Syaputra
1: maksudnya
0: tur kafinya.
1: Ayo manis.
0: Ayo manis Awon.
1: Ya terus udah safety.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini lagi safety lagi rapat ya. Iya, heeh.
1: Terus ada pacul.
0: Om Eling pacul.
1: Eling pacul. Mas Arpan pacul.
0: Apa AM terima kasih salami.
1: Siapa kan?
0: Madam.
1: Oh,
0: jangan lupa ngone Mbak Siti di Tonggara.
1: Yo, oke. Iya, benar. Kita pun alhamdulillah keponakan nyong itu alhamdulillah. Kowe mangate kok jam sapura jo ngare kan ya? Ya mau jam sapura jo kanan.
0: Ya jam 10 tuh nyek kanan kok.
1: Oke. Iya keponakan alhamdulillah keponakan aku delok.
0: Iya wes
1: sarapan.
0: Oke.
1: Sama-sama Kang Mamur muka saru. Makasih Kang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dumla cing-cing.
1: Cos.
0: Hai, terima kasih yang punya wilayah keturunan Papa HM. Jujur saya juga ini untuk negarinya. Suara sudah hilang kembali. Kemarin ya padahal besok saya juga harus perang lagi ke apotek. Aduh, tenaga tua ya wajar lah ya. Bayo 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Candute kabar wete.
0: Nama-nama-nama. Cekewir
2: kayak mama Gani.
0: Ini
2: Gani ya. Bisa mulai bang ke Cepung Ulung.
0: Oleh yung
2: Mama Esa mesti joget.
0: Mama
2: Esa belus sama.
0: Oh bu abu.
2: Putri Rahayu ya.
0: Yo.
2: Nama KB.
0: Oke.
2: Terus Bundana. Terus Balemu.
0: Yop.
2: Bapak Sama Belili.
0: Oke.
2: Terus Jaloja Bapak Bapak Bapak
0: Yo, oke.
2: Bunda Katinya di Kelanteng Pol.
0: Yo, lagi rapat.
2: Iya, Sinta Lola. Yo, Yato.
0: Oke.
2: Di Pekundi, Baby Belpas, Mama Nono Kalinya Mas. Mama Nadia. Terus Kang Kopi Jin. Terus Tidak Layeman.
0: Yo.
2: Terus Bapak Uya, Mama Ibu Uya. Terus Mas Awa, bacaannya. Mama Ute, Mbak Yunita, Adi Gondrong, Mama Bagas, Kang Gomis, Bapak Patil, Pak Dur, Mbak Atul, Umi Habibah, Pak Gondrong, siapa maling ya? Kang Kasnuli, Bibit Bentang, Kang Tuli, Wijam Atolo, Yosino Sito, Wajah Mula Masa, Kami Soto Sayang, Nising Tan, Mama Tolo, Dong Adong, Mama Nod, Mama Selin, Trinil, Ingat

0: Ayam.
1: Sudah bebek kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin.
1: Yes.
0: Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Umi Lela yo yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota. Padahal Ginggo Paramonso Tarling juga power maning loh. Aduh. Ayo, assalamualaikum Mas Bawor, Mama Anjas di Tegal Harja Moga. Hadir mau salam-salam buat Bang Mijun, Mandor Leman, Mama Anis, Kang Samui, ada Mama Deden, ada Mbak Tiana, ada Mama Aris, spesial buat Dede Anggi, muka makin cuantik. Di alam cuantik udah lebodong ya. Dan penyiar sing tambah somplak ya. Jenengan kan wis lawas ya. Ora monitor karena mungkin kesibukan pekerjaan. Mosok rungone bapak sing somplak saiki beda ya. Waktu-waktu kayaknya biasa-biasa saja, saiki tambah kentir memanjas. Kendir-kendir go ngibur ya. Kendir-kendir wis ngerti duwe aturan sian. Baik ya, di belakangnya Mama Hikmah dan tiga darah manis. Hadir Kang Bawor, Permata Jinja. Spesialnya, gue Pais Banu, super spesialnya gue Forever My Heart. Yeah. Di belakangnya, assalamualaikum malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir. Kelas retak dong di Glinding. Salamnya buat Umi Habibah, Pak Dikondrong, Jajak Raju, Mama Suwada. Ada Om Kasnuri, ada Mama Mivin, Urini, Pak Pramudiono, Kang Agib, Jeng Rani, Jeng Robi, Agustin, Mama Kiwi, Mbak Atin, Mama Prida, ada Mbak Nia, Kang Doli, Uon, ada Mama Rengganis, Wa Iah, Iah, Iah, Kang Jojo, ada Om Al, ada Mama Gilang, Nyiratu, ada Mama Rizky, ada Handoko, Samsul, Mama Neng, Om Bambang, ada Mbang... Oh, Bang Ami, ya Ami Bakar Madu bersama Umi Lela. Yang buat Balani Setara Pramon KBW, salam sehat bergas, iso tuku beras. Salam sehat. Ya buat Mas Power yang Ici Kiwir bareng Dede Angginya, terima kasih Mama Elsa yang ada di Bukate Japunya. Ya Mama Winda di Kaliwangi, Brebes ya, terima kasih atas hadirnya Bunda Rini bersama Pak Pramudiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor Kumdrisin di kawasan Jamulia. Hadir bagi salam untuk semua saja Balani Setara Pramon KB spesial untuk empat anak aku. Ayo singgah Kiki dan Reza, katakan sayang dong di Glinding LP. Terima kasih Kang Bawor.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon Tegal dari Desa Prede. Katakan sayang ke Jembung Wulung hadir ya. Tadi ada pinta terakhir dan permata jinja. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kandote sak Paramon.
0: Nang-nang-nang-di.
1: Yaul. Iya. Untuk wanita.
0: Untuk Bu Wanita.
1: Yaul.
0: Iya, oke.
1: Salam ya. Bang Power kata lu ya tang gini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tepat Umi Papita sekondrong.
0: Yu.
1: Tepat kata kato. Tepat kakak nek. PM.
0: Yu.
1: Kastron 5 BW.
0: Oke. Tepat
1: yo.
0: Bawa oke okay, siap.
1: Tepat mesin drop LS-nya. Tepat Mama OT. Tepat sama Linga.
0: Iya.
1: Pepe.
0: Iya.
1: Amarto.
0: Oke. Okay.
1: Asopari. Tepat semua coba ya.
0: Iya benar.
1: Sudah berapa lama saya lalu ya.
0: Oke okay, siap.
1: Makasih Kang Bawor.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rumah Tingcing. Iya. Bagi pada Andi yang ada di bagian ten. Ya, ada Kang Acong bagian ten. Ya, selamat malam semua saja yang ada di bagian ten. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam Mas Bawor. Yo Paramon FM.
0: Kang Dedi.
2: Sapor.
0: Nemen-nemen-nemen.
2: Teman-teman.
0: Yo. Tiada
2: berdaya,
0: Om. Ya, tiada berdaya, Ki.
2: Salam minum mentor ya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya juga lancar.
0: Amin, alhamdulillah ya Allah.
2: Segala sesuatu
0: dipermudah
2: ya.
0: Amin,
2: insyaallah. Orang-orang pangan karo
0: alhamdulillah.
2: Duit pangan duit
0: santai. Yo.
2: Terus Miki Andi ya.
0: Yo.
2: Malam mandi. Mukas Nuri Mama Bibi.
0: Malam Mama Lani. Yo iya lagi kene-kene. Mama Elsa ya tadi bar periksa jare.
2: Mama Elsa.
0: Yo.
2: Marina ya lagi musmot.
0: Kira-kira apa jenenge? Pancaroba jadi ini kayak gini.
2: Kami pakar mati.
0: Aku wis mulai ya. Wis mulai gerok iki juga. Udah dari tangan nih.
2: Penyakitnya
0: sih
2: mental
0: kan
2: mas.
0: Iya kayak gue ya syukur alhamdulillah. Iya.
2: Cacat malam tak.
0: Yuk cacat.
2: Afurkon ya.
0: Yuk malam Mama Lani piul.
2: Oh iya piul malam.
0: Ya,
2: okay. Terus apa warna macu lumayan nomating ya.
0: Yuk.
2: Ide Mama Ari Bapak okay. Ari apa Bapak Alia, walaupun Teti Rafan saya, Mama Winda kan sangat mungkin, Bu Ida, Kang Nuli,
0: okay.
2: Mama

0: Sano Yumarti.
1: Ya, selamat malam Mama Angeli.
0: Mama Angeli. Ya.
1: Aku lagi semek Mama Lani.
0: Oh iya.
1: Mama kue, Mama Amat Sembrengganis.
0: Oh iya, Mama Sembrengganis. Terus

0: Oke.
1: Okay.
0: Kali Belingi.
1: Mama Winda. Mm-hmm. Terus kamu kan Barohati ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini malam.
0: Yo, jadi kan ini sekolah nih ora online.
1: Ini belum pulang.
0: Oh, belum pulang pantesan.
1: Terus nggo Mama Ayi tiap besok malam.
0: Oh, trupo sak.
1: Malam. Panas maneh.
0: Yo.
1: Terus nggo Bapak di pelpas Mas Albert.
0: Waalaikumsalam dumlah dingjing. Ya, memelani di Munjung Agung. Ayo selamat malam semua yang ada di Munjung Agung ya. Tidak tanpa terkecuali. Ya 5288 yo, nerima 4 sekalian lah soalnya ke para monso. Bahwa akan hadir kembali ya. Ayo langsung yo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon. Teman-teman Jeng Robi.
2: Malam
0: juga.
2: Sehat Bang Bawo.
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
2: Dede Anggi juga sehat ya.
0: Yo alhamdulillah.
2: Iya ini juga suaranya lagi serak-serak.
0: Iya bener lagi pancaroba bener-bener dah
2: wis. Pancaroba ya.
0: Oke.
2: Aku lagunya pengen Senandung Rembulan ya Kak.
0: Yo Senandung Rembulan. Oke.
2: Okay.
0: Yo.
2: Mbak Epita Malaya. Salamnya kayaknya Melu Mamalani Baya wis kepekape.
0: Oke.
2: Cuma nambahin aja buat Pak Agus Security.
0: Iya benar.
2: Oke. Okay. Ya. Mama Ari, Ari Bapak Nek Ari.
0: Iya.
2: Juga buat Miratu ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Dinda, Wak Ia, Bapak Wendy, ya. Bapak HM, A Jojo, Abi Bakar Madu, Mirela, juga buat Pak Bagio, Bapak Bune, Bu Suri, Mama Kiwi, pokoknya KBB.
0: Oke siap.
2: Para Paramon ya kan ya. Mau juga ada Mas Andi Pagian.
0: Iya siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Itu Oji.
0: Oji.
2: Spesial buat Bang Bawor.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Minum.
2: Yuk. Makasih ya Kang ya.
0: Oke.
2: Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak jingjing.
2: John.
0: Iya. Ayo terima kasih Jeng Robi ya atas gabungnya. Kesetiaannya ke Radio Setara Paramount FM Tegal. Ayo 6145477 ya supaya sajanya juga ya ada ngirit-ngirit untuk newis garingnya.

0: Ayo di sapa yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Pramon dan Dute Sapo Rete.
0: Teman-teman.
1: Tim lebu.
0: Yo, semek kepi iki sih online.
1: Pandire radio.
0: Oke.
1: Cuma satu, Mas.
0: Cuma
1: ku sayang padamu, ku sayang padamu ya.
0: Cuma satu apa ku sayang padamu?
1: Cuma satu. Dua toh, Mas.
0: Ya.
1: Salam ya.
0: Yo.
1: Nih rumah malam nih, karet sang ropi. Salam yang gak kopi baik.
0: Ya.
1: Bundar menjadi satu.
0: Yo.
1: Terus nafas waktu nih, Mas Bor.
0: Oke, siap. Cuma ya. Satu. Waalaikumsalam, Bapak Cincin.
1: Yes.

Raya, selamat malam ya. Terima kasih untuk Madam Rengganis ya, yang ada di wilayah Setanggal. Ada dosen Adi di wilayah Dukuringin ya. Selamat malam juga yo, ada Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan bersama Mbak Yiti. Warung Sate Haji Ali Putra ya di sana.

Pagi ada Kang Sarmudi dan pihak Surbayan, selamat malam. Baik, di sini ada oleh-oleh Rita Sugiarto, ada untuk mewanita, ada Senandung Rembulan, ada juga Tiada Berdaya, ada juga Cinta Hitam. Kang Sarmudi dan pihak Surbayan, ya, Cinta Hitam. Ada juga ada Cuma Satu. Baik, untuk Bani Setara Pramon dan Bani Pramon dan Setara Pramon, pendengar Setara Pramon, ya, ini power masih terbuka, ya. Barangkali ada ya Bani Setara Pramon yang masih menyisihkan rezeki menjadi donasi. Rekening power masih siap atau diambil di rumahnya siap, ya, seperti Mama Kiwi tadi, ya. Siap, ya, haa. Ya, rezekinya untuk kegiatan sosial, yaitu nanti di Minggu 12 Juli 2026. Baik, yatim piatu, ya, tawali dulu capcus, ya, monggo siap, ya, monggo rekening power siap di jemput bola, ya, ke rumahnya, oke, okay? Atau datang dia sendiri ke studio Setara Pramon FM. Nah, ini yatim piatu, ya, ada oleh-oleh, ada untuk wanita, ada Tiada Berdaya, Senandung Rembulan, ada Cinta Hitam, dan ada Cuma Saja, ya.

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.

0: Kan? Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Cuma satu kupinta darimu, cuma satu kuharap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

Kembali ke 101.5 Setara Pramondang Dutai Saporete. Ya baik, tadi dua beberapa lagu ya. Ada Cinta Hitam, ya ada juga Cuma Satu, ada Tiada Berdaya, ya Senandung Rembulan, ada gua Oleh-Oleh, ya, dan apa tadi, aduh, Yatim Piatu untuk Mu Wanita. Pagi di Sapa 35288. Halo. Ih.

0: Pagi apa, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramon FM Dangdut Support.
0: Cikiwir. Oke, malam juga.
1: Iya, sehat ya Kang Bawon.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah, semoga.
0: Oke, ya. Halo? Waduh, istimewa mulai. Aduh, ada kok. Halo, kemana is kayak kue Miki ya? Yang tadinya pantak tawari lagu ya. Wis meneng, wis col wae kok maning dikejar. Iya. Iya wis ya. Ya sing masuk maning ora apa-apa. Ayo, halo, assalamualaikum, selamat malam secara pada mon.
1: Dan dute seporete.
0: Naman.
1: Ecekewir.
0: Halo. Andoko tau wis langganan.
1: Iya ya. Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah, sehat ya,
0: yo.
1: Lagune, Mas.
0: Yo.
1: Lagune Begadang Roma ya.
0: Begadang, oke. Okay.
1: Ya. Ya wis salame ngower-wer ya.
0: Ya,
1: Ngower-wer iki kiwir.
0: Yo.
1: Ndoko sing protol.
0: Papa HM, HM, HM.
1: Bapak HM. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Terus nomor ini. Eka Karo Erwin, disingkat kawin.
0: Oh, lho yu. Malam cuma tek sing dipikir kuwi baik ya.
1: Iya.
0: Yo. Ye, Bu Semir.
3: Kang, umbul-umbul. Iya, Kang. Ya, iya pan

0: masalah gue. Halo? Naik, kan?
1: Halo? Halo?
0: Teman biasa
1: kiye. Halo, halo.
0: Kok mama Kamisa jare.
1: Olah, nyekli pentil bae wis lah. Amisa. Ya,
2: selamat malam. Yo. Mm-hmm. Nok
1: Wani. Weh, Handoko.
2: Napa?
1: Handoko protol.
2: Iya, Doko. Terus
1: yeah. Oke.
2: Okay. Terus buat Ami Pekerma Tumilela, Kang Duli.
1: Aya.
2: Mama Karima.
1: Mm-hmm.
2: Terus sama Hikmah.
1: Ya. Yeah.
2: Saya
1: Kutin, okay.
2: Dan
1: kita
2: Ahmad Silita, Iwatri.
1: Oke, okay, siap.
2: Mulai Cakik, terus buat Temoja, Mbak Isa, terus Mama Ari Papari, Mania Bukares.
1: Oke. Okay.
2: Ya, Mama Nek Uya, Papa Nek Uya.
1: Oke, okay, siap. Mama Nek Uya, Mama Nek Uya.
2: Siapa?
1: Ya, ya, Mama Nek Uya, Papa Nek Uya, mikir lanjutin. Ya.
2: Terus Kang
1: Ibni,
2: Kang Wisnu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, wes
1: mau ke
2: PP
1: Mas. Ke PP baik. Iya.
2: Napa? Amadi selamat malam.
1: Iya, siap.
2: Iya, spesialnya
1: ngomong bawa
2: korona
1: kan iya. Makasih. Wartiem ngomong apa maning, Wartiem?
2: Wartiem.
1: Yo. Ngomong apa maning?
3: Baju koko sing nganggo palen. Palene mangan pentol. Ada kok online tapi sayangnya protol.
1: Iya.
2: Wantone pinter men Martiem.
1: Iya bener. Oke.
2: Spesialnya ngomong servis ya.
1: Terima kasih. Oke, siap. Benar.
2: Sehat kafe ya. Semoga lancar ya Mas, acaranya ya Mas.
1: Amin ya nanti yuk.
2: Makasih Mas Bawor.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rupla Cincing. Ya ada Eka Tonjong, ya ada Mas Erwin juga. Selamat malam yang ada di Tonjong, Ligapura, ya. Umi Ayu, Pak Guyangan dan sekitarnya ya. Handoko, iya. Pimen pan ngebel apa Pak Pimen ngebel mene masuk ngebel ning nyong. Wong lagi nerima request ya ngebel mengko nang wis iklan apa lagu kaya kuwe. Lagi apa? 6145477 wih rombongan umbul-umbul loh. Ya, umbul-umbul online. Nyokli pentil toke karo. Ya, Bu Semir ya. 6145477. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pramon FM Dangdute Saporete.
1: Lagune.
4: Anuk mas, Becky Chan.
1: Apa?
4: Judulnya Kabut Biru.
1: Kabut Biru, nah.
4: Iya.
1: Wes, pan salam-salam mana?
4: Iya, salam enggak mereka ya.
1: Yuk.
4: Iya, mama bilang poyokan ya.
1: Poyokan nih.
4: Iya, manci bola. Manci bola sih.
1: Yuk.
4: Iya, terus kok mama kiwi ya. Terima kasih ya. Kang Mokhtar, Kodong-Kodong, Kang Jasa Rajo, Mas Wadah, Om Kasturi, Mama Wiwit, Papa ya terus ke Mama Parjo, Kang P.I., Mama Lani, Dede Gani, Marina, Mbak Ida, Kang Ibni Abdila, Mbak Iis, Melingkaro, Mas Hendro, Mama Alisa, Pak Agus,
3: Madia
4: Pak Agus
1: Boyan
3: lorot
1: katoke. Ya,
4: Pak
1: Marengani.
4: Madam, mana cepat aku mati gara-gara kolor, baik. Jebule mana cepat aku waktu mati ya kan?
1: Iya benar, iya.
4: Iya. Kucing ora, kucing kumat kau wong soblak.
1: Iya, wong soblak. Iya, ketularan, ketularan, iya.
4: Ketularan.
3: Kalem baik, Handoko. Aku kan ini Kang Bawor mlebune gampang kok. Sejen kono kae. Iki dong aku online pan ngenapa eh? Kamu pan ngenapa?
4: Padang mencelat.
1: Iya, padang mencelat, Pe. Padang mencelat.
4: Terus ke mama kami ya.
1: Iya. Yeah.
4: Terus ke mama Wajra Monok Marcelia. Terus Basit Bani Citra. Terus ke Cengropi. Wai apa Weni? Kakak Murko, Kakak Doli, Bania, Umi Abiba, Bade Godrong, Ami, Ami Pakar Mati Milena ya. Iya terus ke Bang An, Mas Aryo, Mama Asna, Teh Agusti, Teh Loki, Teh Cita, Teh Dewi Cindana. Iya, terus ke Ibu Ida Martoloyo, Bu Rauni Pasikit, Bu Rini, Pak Prudiono ya. Ya, terus Pak Mbak Baby Pelpas ya. Ya, terus ke Bu Demot, Kang Ahmad, Pak Ani, Teh Moja, Teh Darwati, Bu Dajaki, Kang Samsul. Ya, buka bebaik. Spesial buat Kang Bawa, pokoknya terlalu. Ya udah itu aja Kang Bawa, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam juga cincing.
4: Joss.
1: Iya. Yuk kangen toko di Losari. Selamat malam yo yang ada di Losari. Bang yo 35288 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
5: Setara Dangdut Desa Porene.
1: Nama-naman.
5: Nama-naman.
1: Iya, Kang Kamari.
5: Iya.
1: Iya, Ici Kiwir.
5: Agune.
1: Yo.
5: Istri teladan.
1: Istri teladan. Oke. Okay.
5: Aryo.
1: Oke.
5: Okay.
1: Yus.
5: Terus
1: Nyi Ratu.
5: Terus Mandore.
1: Yo, Mandor Leman.
5: Ya, terus go sama Maning ya.
1: Sama Maning.
5: Go ge. Kami bakar mandu. Terus
1: Abu. Ya, oke. Okay. Kopi baik. Yo. Oke. Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam jublak cincing. Baik, terima kasih Kang Kamari yang ada di Borin ya, ada Kang Mandor Leman ya yang ada di sana Pak Nelson Mandela, yo Papa HM ya di Keturen. Ya, yo mintel. Salam dua kapsul. Ya, selamat malam untuk semua jajang yang ada di Borin ya. Sapaan dari Setara Pramon FM Tegal. Yo 6154777 di sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
6: Waalaikumsalam, Setara Pramon. Setara Pramon.
1: Setara Pramon.
6: Setara Pramon dan Utes Saporete.
1: Teman-teman,
6: Kang
1: Bawon. Ya, kulan.
6: Ngomong nang handoko, ya. Aku bisa melebu bagian apa,
1: Dan bateng mencelat. Bateng mencelat.
6: Cumi asin. Bandeng aku orang doyane bandeng dipindang.
1: Lho kuwi dipindang bandeng mencelat.
6: Presto, ali handoko.
1: Handoko to malah orang ke langka durine yo.
6: Iki tapi kula lebih pun lah. Bujune bandenge sing saki lho to. Mantul.
1: Piye
6: pengen apa handoko?
1: Dasare.
6: Dasare. Arek kono wong kata aku diwadani yo ora apa-apa, angel.
1: Papa HM.
6: Iya, Pak HM.
1: Good night.
6: Heeh, Pak HM sing gue mengkeret.
1: Oh, dia mengkeret we. Terus ora mengkeret kok.
6: Alah, gune kan.
7: Wis ngomong rasa salah. Banter pisan. Martiem.
1: We, madam.
6: Jadi salah seru.
1: Iya.
6: Ada orang bisa wangsalan aja wangsalan.
1: Yo Kang Suhaimi yang dari Kebasen.
6: Alah gune kue Kang.
1: Apa?
6: Apa ya? Kue baik cocotot, cocotot. Anak jalan si bengkol. Bodoh amat
1: Ami bakar maju.
6: Permohonan wis kan lah.
1: Permohonan.
6: Okay. Salamnya kan gak sedoyok kemauan ikan siwuk midang takkan. Misalnya kan gak kang bawor kali nop angin.
1: Moga-moga
6: diparingi sehat.
1: Wartiom.
6: Umum.
1: Ibni Abdillah. Amin.
6: Sinten kang?
1: Wartiom.
6: Sinten si
1: Ibni Abdillah.
6: Ya
1: wis sapa. Gunet.
6: Moga-moga diparingi sehat panjang umur. Produk denatore laris manis tajung impor.
1: Amin.
6: Produk api duwite
1: kumpul, kumpul, mikir kumpul, kumpul sak tas mikir wis lah
6: kalem. Segala cita-cita anak Anggi tercapai ya sayang.
1: Amin ya.
6: Mudah-mudahan jadi dokter no.
1: Amin. Alhamdulillah doa yang terbaik ya.
6: Ya wes, matur nuwun nih Kang.
1: Yo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Hanto
6: Ko. Eko,
1: kalian apa cumi asin? Iya cumi asin ya.
6: Iya Diki, ya, paket nah, ada kok.
1: Oke, paket nah.
6: Iya. Sherlock alamatnya.
1: Waduh, waduh, ya.
6: Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dulu belajar.

ora iso buka pangapurane power kira tau ngisi kuwi ya. Pulsa sing reguler-reguler. Iya, aja WhatsApp nek ayo aja SMS sing power wae. Mun jenengan langka pulsane dadi nek ora bisa dibaca. Nek kon ngirimi kolek ngono nggal bulan Ramadan bae ya. Power kuwi ya ngisine kuwi nek mung masa aktif entang atau masa apa jenenge? Tenggang ya gitu. Enggak ana gunane aku ini juga enggak pernah petek-petekan sih. Ya. Pangapuran ya wi mau sing 074 ya. Jadi isi pulsa disit bae bawor ora iso bales, ora iso maca, ora iso apa ngantem bae ning nomere bawor ya. Bawor ya tadi sudah ada Martiem yang ada di Pagi Jangan ya. Jadi ning geran di pulsa-pulsa ini aja di SMS kening bawor ya, melas bawore ya. Ora iso maca, ora iso bales ya. Karena ya jujur saja saya itu enggak pernah ngisi pulsa-pulsa reguler ya. Kecuali kalau udah masa tenggang paling pun tak isi 5.000. Nanti melayu ning paketan kesedut paketan habis maning ya. Cuma untuk memperpanjang nyawa kartu ya. Ya pangapuran ya yang punya nomor itu tadi. Pangapuran nih temen ya. Malah ngebel bayinya tak tampak. Tapi ngebelnya ngunai lagu anak iklan kayak gitu. Bang yo, assalamualaikum Kang Bawor ya. Bekas pacar dong dilindungi selama enggak Kang Bawor. Karo Mas Arban semoga sehat selalu ya. Terima kasih untuk Rina Ningsih ya. Di Bengle ya Rina Ningsih ya. Ya terima kasih Mas Ibni Abdillah sudah hadir ya. Mas Suhaimi dari Kepasien hadir ya. Baik ya, berarti sini ada begadang, ada juga perbedaan tadi. Oh iya, tadi untuk baca ya. Bukan kok Bawore langsung pamit. Assalamualaikum Mas Bawor, aku Ju dari Margasari. Iya, perbedaan dong di Gelindeng. Salamnya ke perdana buat Kang Bawor sekeluarga. Ada Mama Lani, Mbak Nurkanti, Mbak Menteri Shen. Ada Mama Elsa, Teh Agustin. Spesial yang pakai yang enak-enak saja buat Mas Bawor yang lagi tugas. Terima kasih dumlah dinding. Cocos. Iya. Ju Jati Lama. Ada juga tadi begadang, Roma Inamada perbedaan. Ada teman biasa kabut biru, ada istri teladan dan permohonan ya yang lainnya nanti di season berikutnya.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira

0: kali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.

Ada permohonan hadir ya, istri teladan ya. Ada juga kabut biru, teman biasa. Perbedaan, ada juga begadang. Menghiasi ruang dengar panjenengan. 352888. Ya, selamat malam Bunda Siti Pengli. Ya, ada Eli Ibrahim.

oleh turu. Tetep angel radione ora dipateni. Soale LP suka isih. Ya.

Yang punya padu rangsa sama Mardi. Cinta rahasia kan. Maju, maju. Aslinya monitor kayak mau. Cuma diam. Wayai, wayai.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran apalagi. Fungsinya apa itu obat.

0: menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu, Pak.
0: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Waduh.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutin Saporiti. Ya, tadi sudah dihadirkan ya, tadi sudah dihadirkan ya, ada suaramu, ada bekas pacar, dan ada cinta rahasia. Ayo tuntas sudah kebersamaan power kesempatan malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu di Paramount Show spesial Irama Taring dan Tegalan. Baru mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur di Setara Paramount FM Tegal. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramun dari Desa Periti. Pagi season ketiga Pramun Show spesial Irama Taring dan Tegal untuk Panjenengan. Masih bertemu sama Power Somblak Tour Eje Gewir. Bagaimana kabar balani saudara Pramun? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Saya bergabung bersama Bobot di 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan itulah sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9956. Baik, tadi sudah ada Markonah Waduk yang jeblok. Dari Bawor otak yang jeblok. Mengalih jumpa kita kesempatan malam hari ini Cekewir 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Sapor.
0: Naman. Cekewir.
1: Malam kan.
0: Malam juga, Jeng Robi.
1: Jumpa lagi ya Kang ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Harap yang berbeda.
0: Oke.
1: Stasiun yang sama.
0: Sama.
1: Di 101.5.
0: Iya benar.
1: Paramon Setara Paramon FM.
0: Yo.
1: Pengen lagunya itu Kang apa Araneka? Kecewa ya Kang.
0: Kecewa. Oke. Okay.
1: Yang dari yang cowok aja Kang, yang
0: orang
1: aja
0: Kang. Oke.
1: Okay. Iya. Jangan yang dari Dian Anik, barangkali bosan kalau yang Dian Anik yang dari.
0: Iya. Oke, okay. Siap.
1: Salamnya ya Kang.
0: Oke, yo, siap.
1: Sama buat Kang bawa dulu bareng Dede Anggi, moga sehat selalu ya.
0: Iya, amin
1: ya.
0: Amin.
1: Ya, buat Papa HM, buat Kang Upo Happy.
0: Yo.
1: Mas Hendro Mbak Isbali.
0: Oke. Okay.
1: Mama Ardi, Mama Ari Bapak Ne Ari, buat Kang Mustar Odong-odong bareng Mama
0: okay.
1: Nur, Bapak Armadu bareng Umi Lela, buat Kang Sayo Lobo, dari juga buat itu siapa namanya tuh Pak Bagio bareng Ibu Guru.
0: Oke, siap.
1: Kang Wirio, Mas Andi Pagian, dan Kang Dasmat bareng Pak
2: Jeng Rupi, Watu Keng, Jepluk.
1: Renginang, Watu Keng,
0: Jepluk.
1: Datang Madam Renginang, Madam Ganis ya, terus Mama Gilang Warti yang Joko Boleng, Mama Lehaun, Bu Surip. Oh, Bu Surip udah minta lagu itu nanti aja nanti.
0: Ya, nanti juga ada lah. Saya tuh tahu apa yang dimau.
1: Iya, Bu Surip, selamat malam bareng Mama Surip.
0: Oke. Okay. Selamat malam Jeng Robi, Mama JR.
1: Mama JR, selamat malam Mama JR. Oke.
0: Okay.
1: Terus juga buat Mama Nadia, Mbak Nia sama Wong Irenge, buat Mama Bunda Eko Santi Purwowo, Bu Rini Pak Pramudiono, buat Mama Alisa, Kang Sarno Yumarti.
0: Oke.
1: Okay. Itu siapa namanya tuh Mas Teddy Badewi Kunti.
0: Yuk siap.
1: Manes Manes, Wak Ia, Mama Weni,
0: Tedinda,
1: Tesita Aloki,
0: Oke.
1: Agusti, itu juga buat Dewi Cendananya juga ya.
0: Siap.
1: Yang ada di Pacul semuanya.
0: Yeah.
1: Dewi Pacul, Rani Pacul, Lida Pacul, Dana Pacul, Gonyang Gonyang Pacul. Terus juga buat Cukur Eling Pacul, Mas Arpan Pacul.
0: Malam Jeng. Kunyuknya wis turu.
1: Wis turu.
0: Bener ini. Yo.
1: Terus juga buat
0: wis turu.
1: Kami Bakar Madu bareng Umi Lela.
0: Oke.
1: Terus juga buat Kang Sarmudi yang kita terus bayarnya. Terus juga buat AU.
0: Yo, Wak Lemu.
1: Walemu,
0: ya.
1: Ibu
0: Daroja.
1: Iya, Walemu, sehat selalu Walemu ya.
0: Oke.
1: Terus juga buat Mama Neng sama Mas Bambang, Mas Jato Jalan Posonya juga ya. Itu juga buat Kang Doli, buat Mas Aryo, Kang Parjo, Mama Lani.
0: Okay.
1: Terus juga buat itu siapa namanya tuh? Siapa mendol? Oh iya, Mas Hendro Yayangku.
0: Iya biasa neng lampu merah.
1: Biasa neng lampu merah lagi goreng di gedang.
0: Yo bener. Gede-gede nemen wes. Gedangnya nggak pakan?
1: Nggak kunyuk
0: nggak pakan.
1: Mas Hendro sih kayak kunyuk. Bulu ne ake kayak kunyuk.
0: Hendro malah kenan bro. Yakin? Iya kenan bro.
1: Ya. Gedang bayar bro.
0: Gedang bayar.
1: Hendro, oh gantengnya saporete.
0: Ya, gantengnya saporete. Iya.
1: Ganteng
0: Wes ganteng iso mburine ana kaya aku Wendro.
1: Imen. Ora kaya aku juga Wendro. Surip ya Bu, Bu Surip manik kae. Mbok Surip ya.
0: Di Bang Surip.
1: Terus juga buat Opa Happy Haji Toro.
0: Iya, Haji Toro.
1: Mbak Nisa, Mama Ani.
0: Selamat malam Jeng, Mama Winda Kaliwlingi.
1: Mama Winda Kaliwlingi, selamat malam Mas Handoko juga Mama Ani. Teh Mojang, Teh Darwati.
0: Yo.
1: Pokoknya buat semuanya ada.
0: Oh, semuanya saja. Oke.
1: Spesial buat Mang Bawor, bareng Dede Anggi sehat selalu.
0: Yo. Amin.
1: Panjang umur banyak.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Yo. Amin.
1: Mangga Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
1: Jos.
0: Ayo terima kasih Jeng Robi. No aja di Kuningan ganggu kesetiaan anak, ganggu kampung anak ke radio setara Paramount FM Tegal. Oh Kang Kumis ya, yang ada igir lanceng, selamat malam ya Kang Kumis ya. 614547 walau, assalamualaikum, selamat malam setara Paramount.
3: Kang Dute, sepuluh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang.
0: Waalaikumsalam.
3: Balane setara Paramount FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Itu loh.
3: Dodol kesel Kang.
0: Mulai dodol kesel.
3: Iya mah pas ada lagu sing anyar bae pengen sing kayak mikir kejar opinya loh
0: kecewa aja sih lalu anu maning
3: dodol kesel. Iya ada panem arsing men nendol kayak apa yang bu nunguma burung tak anu ya di kota apa mungkin kota mentu minggu tak di kota kita burung ya tak selalu nunguma nendol orang bisa bu ini dengar opi ya kan berjalan dulu kang Pawono kan semoga selalu ya. Iya buat Pak Ketuk Bu Ketuk Widya Martoloyo Mbak Anin kenapa ya Ibu Rini
0: dibeleh Bu ya mbak bae lah dodole ora payu geseng.
3: Ah, ayo Bu ya kayak ini Bapak uang Bu masa perlu lagi buat soalnya kematangan pokoknya orang-orang di kota-kota kan ini geseng kapi Bu kayak wengi lagi ngarepeng nyong lagi pas Pak Kuyo Bu Enakas Nuri oleh putih panu patah batu kayong mas kasihnya mah hati Kang harus temen sih Kang woi aran di B geseng ya
0: iya bener
3: murah sih nomor aku aja mani Bapak harus temen iya gak muter lagi di sambat kue kasih ngore kuyuh bener sambat sarahan ngarep ke rumah itu dulu geseng ya woi banget. Iya lanjut ya.
0: Yeah.
3: Ibu ini kami berdua babi bel pas. Kami bakal mari terus turun dan lali mimpi. Lanjut Mama Frida putar lagu terus turun. Enak
0: enak.
3: Bebu yang tahu. Wai lemu ibu terus. Terus apa jamiri ya? Ipa sipur. Lanjut. Bunda Septi. Matur. Sinta Nola ya.
0: Iya
3: benar. Pak Karanganyar Marani Kamparjo Ibu Santu Perbowo ya. Lanjut Mariati Mariati Adiansa Adi Pinur Urus Mono Pado Pumandur Leman Menasun Mandel Mintil Samari Terus Umar Budi lagu ini sekarang terus si protokol ya kan
0: ini kena di tesi iya bener iya
3: asam sekarang doko eloki sing ropi miki
0: iya
3: apa mau pindah kali ini ya terus mama rengganis ireng-ireng manis lanjut bunda terus mama aneh sudah sakit ya terus miki sing ropi eloki datang tidak sampai saya mojang dan mati ya lanjut mani mengisi mama arti turun mah
0: sama
3: kampung sana menurati ya kumilainya Pak Kori sama Hakim Tegrani Astuti waktu udah tersari ya terus Kang Sayo Lopo wakil bagi Rizri Amin sama semua Mas Toro Kas Nuri orang lembur Kas langsung terus
0: Pret
3: kawasan Cirampuk
0: yo iki kan sore ha
3: iya kemari Bapak Ari ya Kang Komet Kang Komet Pak Bagas ya Andri Gondro Mbak Nisa Bunda Cece Mbak Yunita sama Mas David ya Ibu Aja Siti Mana sama Pak Imam Puji sama yang punya Udira Pandjaya ya lanjut terus Wendro siapa Dro
0: yo biasa
3: Dro cokoknya aku juga nemu Dro kayaknya Bapak wong.
0: Wong ini wong.
3: Iya. Nang mane mi.
0: Wi bang sore po. Wi bang sore, bang sore.
3: Oh, ya bang sore, Pak. Ora bener tenggel mene, Bu.
0: Yang punya wilayah keturunan Papa HM. Baik, di kesempatan malam hari ini ya, Power didukung produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Yuk, ada kecewa ya, aku tak ambil sosok ya. Cep.

Ayo ada kecewa sarung hilang. Dodol keseng karo purwa hamba yambong surepi. Asik. Jangan lupa ya nanti Minggu 12 Juli 2026 pertemuan P3K dan santunan anak yatim piatu yang ada di Desa Tonggara ya, di tempatnya Mbak Siti Sowina. Yuk, jalin silaturahmi yang baik tentunya ya. Suka dengan Timamar dan Okira.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madufitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Anda

RW01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 101.5 Star of Ramon dan dulu sabore ti. Bagi ada purwa hamba ada dulu kesing. Sarung hilang ya hadir juga tadi ada kecewa. Ayo langsung disapa yo 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Star of Ramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Kumis.
1: Star of Ramon.
0: Iya, Star of Ramon. Teman-teman Kang Kumis.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, iya.
1: Kang Bawur sehat, Pak
0: Bawur. Alhamdulillah berkah suara terdengar iso tuku beras.
1: Barang akas.
0: Akas, teman. Iya.
1: Tidak sehat.
0: Iya.
1: Tidak gini sehat, Pak Bawur.
0: Apa?
1: Tidak sehat.
0: Oh, sehat alhamdulillah wis turu wis miki bar lubar mak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Iya.
1: Aku diputer lagu sing wis lawas ora metu ki.
0: Apa kowe?
1: Godong
0: Semanggen. Godong
1: Semanggen. Iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Salame kanggo Kang Mawon.
0: Yo, makasih.
1: Semoga paringi sehat.
0: Amin.
1: Paringi rezeki yang barokah.
0: Amin, alhamdulillah. Amin.
1: Ya terus kanggo apa HR? Sing putane lagu dodol kesang.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya. Nek sing
0: iya, terlalu keseng ya.
1: Iya.
0: Mama Winda Kaliwlingi.
1: Mama Winda Kaliwlingi. Semoga paling sehat juga sama
0: iya.
1: Mama.
0: Oke. Okay.
1: Kangoni Ratu. Ini Bandar Kolang.
0: Karena ora saya item ya.
1: Iya, semoga paling sehat lalu. Semoga tak kacau, maafkan karisma.
0: Oke. Okay.
1: Semoga paling sehat. Lakukan kau nih dari
0: mana? Yuk, benar.
1: Iya terus kanggo takdir cendana alami terusan umur ya ti.
0: Oke, ya siap.
1: Iya semoga sehat selalu pun ti. Apa Haji Leman apa ya?
0: Ya.
1: Iya neng. Salam yang bawa.
0: Oh Pak Haji Toro.
1: Pak Haji Toro juga selamat malam.
0: Oke.
1: Iya terus kanggo. Kang Pi.
0: Oke.
1: Iya terus kanggo Mama Ane, semoga paling sehat.
0: Iya.
1: Terus kanggo Kang Kasturi, Pak Mama Wivine, Kang Mandur Gaman, Bunda Sal.
0: Iya, oke siap.
1: Terus kanggo Watri.
0: Yo Watri sini Jakarta. Yo, nggak apa-apa sehat, alhamdulillah.
1: Iya terus kanggo Kang Kasturi, wis ya.
0: Yo siap, yo.
1: Iya. Ya salamin go. Palane paramon kabeh kan.
0: Oh, okay.
1: Lagi pada monitor.
0: Gue papa HM wis yo.
1: Ya HM. Terus Mama Ari karo papa Ari. Kita yuk malam semua ayo pada ampun.
0: Iya iya, bener lah.
1: Ya
0: salah. Hai. Engge neng jenengan artis yo isih online. Ora kidungan.
1: Artis ora ngomong guru.
0: Ya iya iya.
1: Angin ini banter.
0: Gua toko kene wae ati sapa menene dhuwur. Ha
1: wis. Luar biasa ya.
0: Biasa di luar.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya matur nuwun kepada para pengajar Bapak.
0: Oke siap Kang Kumis.
1: Siap Kang Kumis.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla cincing. Pak Yo terima kasih Kang Kumis yang ada di Igir Klanceng Zaman Sedirampok ya. Bapaknya Ari, mamanya Ari, ada Anissa di sana. Ada Andri Kondrong Pitulikur, ya, ada Kang Sensos ya. Batun, Bangkul, dan semua saja, wis. Yang ada di

0: Gue Kang Hendro, Bayi Semeling, ada Yumarti, Mama Dea, Malemu, Mama Alsa. Ya ada Mama Winda di Kaliwelingi. Selamat malam Kang Bawor dari Esa di Gebong Talang. Ya balap pulang dong Bang Imam Jun. Ya Salamengo Balenestara Pramon KB. Terima kasih buat Kang Bawor, makasih Bali. Ya Papa Emat malam, Emat malam Oma Bawor. Salam sehat selalu, lancar di sini, amin. Epa yang ada di Karanganyar. Mama Ikmah dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor, Sarung Ileng. Sebesar kepada Cibanu, super spesial Mori Mumai Hut, makasih buat Kang Bawor, makasih kembali. Tadi sudah dihadirkan ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, Dangdut Seporete.
0: Naman, naman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mardine Seporete.
0: Naman, naman nih cekewir.
1: Mardine Anggine Seporete.
0: Oh, wes turu.
1: Somplake Seporete.
0: Ya, tambah malam Jumat.
1: Kentire Seporete.
0: Oh, ditulak.
1: Sehat, Kak.
0: Oh, alhamdulillah, berkas waras terginas. Iso tuku beras.
1: Barangnya akas
0: orang. Ya, akas lah. Akas.
1: Akas.
0: Rakas siaran kayak tawan, mosok rakas.
1: Berarti guna ya?
0: Ya, iyalah, berguna.
1: Iya. Berarti bisa manjat mana-mana.
0: Wow, ya? Serah-uram sesok web tempur maning apotek nyesok.
1: Oh, kayak kue.
0: Oh, iyalah.
1: Ini ngetip lah.
0: Ya, ini isu tau perek kan yang bulak kambak. Berbes.
1: Berat. Bukannya ada lintas pul.
0: Atau gue Sabtu adoh Karang Reje.
1: Karang Reje nih.
0: Ya, gue lawa Purbalingga.
1: Ini ngertian sampai
0: ya. Munggah, ini gue munggah mudun.
1: Berarti ngertian Purbalingga.
0: Ya ngerti lah, ngendi sing rung tinjek lah.
1: Hebat temen ya.
0: Bener barangnya akas.
1: Bisa ngerti nih ngendi. Wis barangnya akas.
0: Ya.
1: Malahan ngerti nih ngendi.
0: Ya kudu.
1: Aku lagune.
0: Ya.
1: Sedulur no monitor ora sih.
0: Ya, alah malam Jumat pada kanclep ya. Lah.
1: Iya.
0: Ala ya.
1: Kamu istri putar durung.
0: Apa?
1: Kan? Kue. Anak pesenan Kang. Jare kajine jaluk buyut Jawa tapi sing nembang Mardi.
0: Waduh. Lu ngulang iya. Serak-serak kayak gini sih Kang Citoro. Lah.
1: Iya, jare monne sekali-kali nyong jaluk lagu nih, lagu karo Mardi diomong nah ya.
0: Wala. Untungnya garing kat awan wis serak-serak kayak iye.
1: Ya, ya bunyong tak cuma menyampaikan.
0: Ya, ya siapa wes?
1: Jaremonine engkau dari moni Mardi nembang buyut Jawa.
0: Ya,
1: nampen kau tak antar naponing laut.
0: Iya.
1: Ayah kue.
0: Iya.
1: Soalnya orang pengimaning jare.
0: Oh, orang pengimaning panasi.
1: Iya. Ngomongnya kaya kue, wis engkau ngermoni Mardi gelem buyut Jawa. Angger mene marine tak sawer.
0: Wes kalem lah, Teo. Rekening wis siap pokoknya.
1: Terus angger moni, angger moni kue wis nembang kok. Konto tak antar nang laut pisane
0: iki. Pan diceburke.
1: Iya, pan dicebur.
0: Upone lagi bombong sak porete.
1: Apa?
0: Bundar ini.
1: Ah, mus wenyong mah. Wake, wayan wene masih tangi butak politik ke wong lian tau wis wayahe.
0: Iya.
1: Dheweke masih kayak
0: yo yang jenenge wong preat melek ya.
1: Iya, Burini sama Burini sing mus wenyong Bundarini ya.
0: Oke.
1: Sing sedulure apik tak Papa Mudriono.
0: Oh,
1: Iya. Musueta Burini.
0: Widi.
1: Iya. Salameng go sedulur setengah tua setengah nom go Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Oh, Dewi Kunti.
1: Iya. Sedulur lanang nyong sing ngenom ya.
0: Yeah.
1: Kang Acong Pagian.
0: Oh, Acong. Yeah.
1: Sedulur nom wadone karo Mas Japite ya.
0: Yeah.
1: Bayu Nita sing lagi wayahe.
0: Wayahe Bunda Jeje oh monitor.
1: Sedulur tuane ya. Bunda Jeje.
0: Ya.
1: Iya.
0: Yo wayahe sing lesur dengkul yo rung turu Septi.
1: Iya, Septi wong endi sih Kang?
0: Jalan Bali.
1: Kenal no Kang?
0: Kenal nih.
1: Bukan wadon.
0: Ya wadon Septi kok walana. Iya.
1: Salam kenul ya.
0: Ya jalaknya sumur sangan mengko, sumur sangan yang setan.
1: Iya.
0: Rolas menit sih soalnya lagu gue.
1: Iya. Engko bae motore jam tengah.
0: Iya. Engko setan mengko nih.
1: Soalnya durasine suwe.
0: Rolas menit.
1: Iya.
0: Malah suwe sumur sangan daripada musim rendengan.
1: Emang semuanya kayak kue.
0: Apa nih? Sumur sangan.
1: Ya maksudnya batasnya menitnya kayak kue semua.
0: Oh sumur sangan.
1: Iya.
0: Ada sih yang lain cuma kan neng rutup nyonge wis ngantuk ya mudun ya turu lah.
1: Iya. Bunda Jaki, terus Nyi Ratu, yang Robi,
0: ya.
1: Terus Enggo Omdo.
0: Ya.
1: Terus Enggo Pak Kangkam John
0: Pak John. Ya?
1: Bang John Pushwe orang kerumuk suara nih.
0: Kowe apa jenenge Pak Kasitor lagi monitor?
1: Ya monitor mikir bae ngomongna kaya ku.
0: Ya wis kowe arek kene bawor wis kalem Kasitor. Mbok dikei nomorku ya kena opo?
1: Hah?
0: Kei nomere nyong.
1: Dorong tuku apa ya dule?
0: Ora kei nomere nyong WA.
1: Oh iya wis engko mari ari ketemu nanti kita kue apa ya rane ngebel dewek soalnya kaya nomere apa ya rane ora duwe paketan akhirnya miskol ini nyong. Terus anggo kaya anggo siapa ya rane
2: sopret lah
0: weh
1: siapa
0: madam
1: oh masih urip iya wong kaya terus grup red
0: juga
1: ya. Terus juga buat sing Medan Raga Mirip
0: ya
1: iya sing lagunya direbut nyong karo Kaji Toro
0: boleh
1: iya terus anggo Lokis terus juga buat Tandas Mbak Ani ya bisa anggo kabe bayar
0: ya oke
1: soalnya lagunya udah diputar
0: langsung pertama anggo Kaji Toro wis
1: iya spesialnya anggo Mardi bae lah.
0: Siap, makasih.
1: Karo Anggi sih yuk. Lagi tugas ya terlalu panjang
0: umur. Amin.
1: Mudah-mudahan jadi Angginya jadi anak yang soleh.
0: Amin, salamin.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang pintar.
0: Amin.
1: Wong kaitor tak salam. Iya, ngang apa sih?
0: Weci. Ya bos turun burung sih ngomong.
1: Apa pikirin? Iya. Sing pentingnya judulnya aja gawa bojone uang.
0: Waduh.
1: Iya. Cedelat maning bebang. Kebe wis ketar ketir. Iya. Kehilangan kontak.
0: Kontak.
1: Iya. Ya wis. Jadinya Pajero.
0: Panas ya Pajero.
1: Ya iya.
0: Ya ul.
1: Wis je. Sampean ora usah. Balang nanyong ning laut je. Kalau gune panik tembang.
0: Langsung pertama gue.
1: Iya.
0: Bukan kajine pan nyumbang go santunan anak yatim bae rekeninge power.
1: Ya wis engko tak main nomor. Iya, yuk. Makasih ya, Pak.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincin. Iya. Ya ada ya Upo Happy ya yang ada di kota kecil Salem tentunya ya bersama Pak Haji Toro ya. Damai diterpa angin gombang. Berbicara kota Salem tuh di kampung yang mana belum diinjek sampai tempat gue tapa berata pe paham ya. Iya, yo cik ye. Ye.

memenuhi permintaan panjenengan kasih taro dengan kota Salem ya. Ya sekali sawere mengurkeningi bawor ya terbuka. Godong semanggen, cekewir.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
2: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

101.5 Setara Pramon Dr. Sabreti. Selamat malam Raja Somblak sing saya kita balemu Kang Raju bareng Mama Jelismon dan kelima bidadarinya. Konten bidangan dong di play. Salam buat Mamai Prabu, Mama Ella Brebes, Anak Basipa di Pekalungan, Bucito, Mas Ateng dan Mbak Ari di Cebawan. Tata Agustin, Mas Imri Abdillah, Mas Aldi, ada Cua Lin Seng, ada Mama Dinda, ada Mbak Ninghe, Mama Rinyanis, Mama Mantes, Angka Senuri, Salaman Singosi, Nok Isna, Sikembar, Nok Windy, Nok Anissa, Nok Kesa, dan Abbas. Makasihnya buat Raja Somblak, Karo Didi Anji. Ya, Raju yang ada di Randung Ding di Kota.

0: Ayo tuntas sudah kebersamaan Pak Wuri, kesempatan malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Wuri ya sekali kiep-kiep talk ya. Pengucapan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Sampai ketemu insya Allah besok di Padangdut jam 4 sore. Langsung ke Denang Dangdut Memory, langsung ke Pramon Show. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya kegiatan malam, aktivitas malam tetap semangat ya. Untuk Pak Lemu, Pak Yuda Roja. Yang jualan-jualan juga semangat selalu. Cet-cetan sudah enak didengar ya. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruangan dengar panjenengan. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Stara Paramon dan untuk seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: Posim.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
3: 2 kapsul.
2: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
3: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
2: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
3: Sudah membaik, sudah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
2: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
3: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hubungan

Apotek Anur, Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, Alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, Alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, udah, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat bedak Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: terkini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai ke.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kacape katon, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebermat nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata kita, Mak. Indah bening-maning penglihatannya.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duitnya.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, ngelurut neng dompet sorbantal.
0: Duitnya bapa, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Maya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi, para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih, Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

alamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Yati dan Bapak.
1: Aduh, biung. Aduh, biung. Analindu. Tolong.
2: Ih, Plesi Sri. Kemburan baik.
1: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Rajung.
2: Alah, kumat maning kon vertigone Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
2: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Mari ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies, di Mejasem tinggalnya. Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya, mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Mau bengi, Ria.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: Anda.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Kut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kiye, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kiye, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh. Iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah, orang gawa duit, cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik, Kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Lonyon Dingin Sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Eksitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru. Pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata, annahu yajuzu ayyakunal muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun ayyakuna ba'du dhalik wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al-muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet. Sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras. Turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau.

0: beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng. Ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat. Wuduklah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubad bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa. Dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Libalighin akilin muhtamilin lahu, yang sudah baligh berakal dan sanggup menahan rasa sakit. Satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minaz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa. Yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar. Hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, Kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, nah bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin. Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morpinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah. Tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah. Ya ngusap-ngusap sayang, bukan ngusap gemes. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya. Sampai kepada proses kelahirannya, begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra, adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, latattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temennya Soleh gak nyetel ah. Kalau Bram kan temennya si Bleki. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Circle. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat

Τι σαπόρετε. Χαλό, χαϊ. Selamat pagi, Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 10 Juli 2026. Yo monggo silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0

0852 9391 9958. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, ya, panas tipus, ya, Otipus.

0: dengarkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: mangga ya. Iya, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna Sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Saporete nemen-nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya lagi pinggir
0: kentong. Eh, mana apa sih? Lagi apa? Ya jeneng kentong oh, nyemplung bae nang kolam apa sumur ya. Luwi marem ya. Iya, Kang Akib lagunya apa, Kang?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa? Bu Hodija, salam dua kapsul. Iya. Bunda Septi, pagi Bunda Septi. Iya. Iya. Terus apa?
1: Apa ya?
0: Apa sih? Dor.
1: Alam.
0: Alam ya?
1: Bila apa ya?
0: Apa?
1: Ibu.
0: Ibu. Ibu.
1: Iya.
0: Ibu. Sini bang siapa?
1: Alam.
0: Alam.
1: Iya.
0: Alam. Lah, lakai.
1: Alamnya apa beri?
0: Alam. Halamnya, alamnya mana? Alam.
1: Iya, Kang Prato.
0: Iya. Alam mana nih? Sabu dok. Ya, karo Mbak Dukun.
1: Oh iya, Mbak Dukun wis.
0: Dukun ya. Iya. Yo.
1: Iya, Mbak Dukun ini urung aja kok. Biasa dia aja guru.
0: Yo, Kang. Yo, lanjut. Ya, Mama Reganis, pagi Mama Reganis.
1: Iya, Mama Reganis.
0: Iya, Mama Hilman.
1: Mama Hilman, Mas Hilman. Jasa. Terus Umi Habibah, Mas
0: Hilman. Iya, terus
1: Maninge, Kang Ibu Abdila.
0: Mama
1: Lani.
0: Iya.
1: Kang Barjo. Trio Peter.
0: Iya.
1: Jajara Mani.
0: Budek Mut, pagi Budek Mut.
1: Budek Mut, ya selamat pagi. Karo ya, Mbak Ayu.
0: Ayu Poso, iya. Ya, Kang Miss Begito.
1: Memang Begito.
0: Iya. Kita alam dunia ya, iya. Jadi alam akhirat ya. Terus buat siapa lagi, Kang?
1: Siapa Bu?
0: Ami bakar madu. Selamat pagi bersama Umi Laila.
1: Terus Teh Ropi
0: Iza.
1: Terus Maning.
0: Mama Gendis. Selamat pagi Mama Gendis.
1: Terus Maning.
0: Terus Maning ya.
1: Mama Asna.
0: Iyo.
1: Kang Edi Dodo terlalu jeger.
0: Ngik. Mau ngik lah mau. Terus.
1: Kang Mukson Barohyati.
0: Kang Mukson Barohyati Mama Kiwi. Wah brunjul. Laka suaraan. Lagi ada suaraan nih. Sana ngomong laka suaraan si Pimen.
1: Iya Mama Kiwi.
0: Iyo. Siapa mani ya?
1: Iya.
0: Kabe bayi Balani Stara ya. Iya.
1: Bentuknya kabe ya.
0: Iya ol.
1: Terima kasih
0: Mbak Ria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting ya. Jos, terima kasih Kang Akib ya. Si Cimaniyu di Sapa di 6145477. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdute saporete.
0: Saporete nemen-nemen Kang Awang, Om Awang.
1: Pengin las.
0: Apa Om Awang?
1: Cinta pudar lawas nemen.
0: Cinta yang pudar ngik-ngik lah lagune ngangik bae.
1: Nembe tangi dadi ngik-ngik kok.
0: Kupinge nyong lara lah.
1: Lara.
0: Ya iyalah. Ya ora jurek-jurek kok ora ngingi-ngingi ya gawe kuping semelet ya.
1: Kita ngadi, Mbak.
0: Iya, ol.
1: Oh iya, ya wes salam kenal ya Kang Adib.
0: Nggih.
1: Karo Rani ya.
0: Cengerani ya.
1: Masih lanjut maning ke singgana ya. Ya Mama Hilma ya. Salam sedikito. Jasa keraju marai busuede. Mama Wante. Mangudi. Banes Manes. Baheni Ayam marau Mas Ali. Kang Boe.
0: Busri mi ayam cakra. Selamat pagi Busri.
1: Ya Ibu Sri, selamat kenal.
0: Kang Kopidin, pagi Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin,
0: Andi,
1: ya, Kang
0: Kopidin. Pagi Anten, pagi Andi, pagi Anten.
1: Saya Mas Andi ya, pagi Anten, ya. Selamat pagi.
0: Mama Gendis, Om Awang.
1: Mama Gendis.
0: Gendis.
1: Mas Bang Bang ya.
0: J Gendis.
1: Iya. Mama dia, karo Mas Bang Agus ya.
0: Yo, Kang Mama Miss begitu.
1: Ya kenggo Mbak Pepi ya. Hebat Mbak Mama Ide. Terus Mama siapa maning ya? Marenggani. Pokoknya go kafe
0: bae ya balen sana.
1: Waktunya.
0: Iya, ol Umi. Iya. Ii sama Umi Dine.
1: Oh iya wes.
0: Mama Nadia.
1: Oh iya Mama Nadia ya.
0: Selamat pagi Ahmad Kanapi. Ami iya. Bakar madu.
1: Me, istangi me.
0: Iya, Mama.
1: Aja curug nebo ayo me.
0: Winda pagi Mama Winda.
1: Mama Winda. Ya akhirnya KB mati.
0: Iya wes KB bae ya.
1: Iya,
0: Umawan.
1: Baru KBB ya, balane Paramon.
0: Iya, ol.
1: Gempon, motor nuwun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Umawang ya, sama Mbak Sada yang ada di Harjasari Lor ya. Ya, Balanestara Paramon, jangan lupa hari Minggu ya. Ini sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya di rumahnya Mbak Siti Soima ya, yang ada di kawasan Tonggara. Ya, di acara pertemuan rutin sebulan sekali ya paguyuban Radio Stara Paramon ya, nanti sama acara santunan ya. Tempatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di Tonggara. Oke. Okay. Moga cakelalen. Minggu ketemu ya Balanestara ya.